0: dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Junghur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Seharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, terus bicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
2: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
3: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
5: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
4: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah Kados Bunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
4: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arogusuma, melaporkan.

0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan ranah kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
2: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
3: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
1: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
1: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
5: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
4: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga

72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Saya Gitayu masih menemani Anda. Dan tentu saja saya menemani sampai ini ya, di titik 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, dan kami ucapkan selamat pagi. Kalau Anda bingung kulineran, mau kulineran di mana hari ini yang ada khas-khas Sumenepnya, Anda bisa ke Pasar Minggu. Nah, atau di Pasar Kebun di Sarongki ya. Atau Anda bisa jalan-jalan ke Pasar Bengkal. Di situ ada pasar dan beberapa makanan tradisional seperti urap-urap, apen, kaldu kokot, kalsot gitu ya di sana ya. Bisa menjadi alternatif Anda yang bingung mau ngapain hari ini, pengennya makan aja nggak olahraga misalnya, bisa tuh ya ke sana jalan di beberapa tempat, paling tidak untuk mengisi sarapan Anda lah. Jangan lupa untuk dengerin RRI, simak RRI selalu, jangan lupa untuk stay tune di rri.co.id.

Baik, pendengar setia RRI, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Dan saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti ibadah Minggu Mimbar Agama bersama GPDI Sumenep, pendengar, selama 1 jam kurang lebih. Kita ikuti bersama setelah yang satu ini. Stay tune.

0: Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Suwanep, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Jianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti.
1: Ya sembuhkan hati luka dan memberi kelepasan. Ya sanggup bebaskan kita semua.
0: Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Ku Hidup Karena Anugerahmu.

0: Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Kestabilan Rohani dalam Kehidupan Kristen yang disampaikan oleh Saudari Hana. Selamat mendengarkan.
1: Para pendengar yang saya hormati dan kasihi, selamat pagi, selamat menikmati khotbah singkat yang akan saya sampaikan dengan tema Kestabilan Rohani dalam Kehidupan Kristen. Dan sebagai ayat pokok, saya akan bacakan dalam kitab Kolose 1, ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sejak hari kami mendengar tentang hal itu, kami tidak berhenti berdoa untukmu, memohon agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani, sehingga kamu dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan yang sepenuhnya menyenangkan Dia, yang menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertambah dalam pengetahuan tentang Allah. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang memiliki kestabilan rohani. Dalam kitab Efesus 4 ayat 14 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dikatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak, sebagaimana yang kita tahu bahwa anak-anak dapat dikatakan belum mampu sepenuhnya berdiri teguh. Dan semisal kalau anak-anak tanpa berpegangan dengan orang tua ataupun memiliki sandaran yang kuat di belakangnya atau di sampingnya, anak-anak tersebut tidak akan dapat berdiri dengan teguh, tidak memiliki kestabilan. Demikian juga halnya dengan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, terombang-ambing oleh gelombang dan terbawa oleh setiap angin ajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kelicikan dalam rencana-rencana yang menipu. Yang lain kurang memiliki kemurnian moral. Banyak yang didorong oleh emosi mereka daripada pemikiran yang sehat. Meskipun kita masih menyatakan Allah yang berdaulat dan maha kuasa, perilaku kita seringkali mengingkari keyakinan kita. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita, hal sekecil apapun itu dapat mempengaruhi keselamatan yang kita dapatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal-hal sekecil itu pun juga yang berada di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mempengaruhi kestabilan rohani kita. Entah itu dalam perkataan kita, perilaku kita,

menentukan pemikiran hati hati kita. Mungkin seringkali tanpa kita sadari kita sering berburuk sangka dengan orang lain, dengan orang tua kita, ataupun ya mungkin yang sering kita temukan adalah kasus yang seringkali bahwa kita mengira hal tersebut adalah benar, padahal kita mendengar hal itu dari orang lain, bukan dari si tokoh utama tadi. Maksudnya adalah kita menyimpulkan dari pandangan orang lain, bukan dari kebenaran itu sendiri. Jadi hal-hal demikian yang dapat mempengaruhi kestabilan rohani kita dalam mengiring Tuhan. Nah, terlepas dari ketidakkonsistenan kita, kuasa untuk kestabilan rohani itu ada di dalam Kristus saat kita membiarkan pengetahuan tentang kehendak-Nya mengendalikan hidup kita. Sebagaimana kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus sepenuhnya berharap dan berserah kepada Tuhan. Dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, dari bangun tidur kita berdoa, membaca firman, ataupun mendengarkan renungan sejenak. Itu adalah suatu latihan yang cukup untuk menjaga kestabilan kita, untuk dapat menjaga kerohanian kita dapat tetap berdiri teguh di dalam, terlebih di era yang dunia yang bergejolak saat ini. Nah, Paulus menggambarkan cara kerja kuasa itu dalam kitab Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, di sini kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dikuatkan dan kuasa berbicara tentang kuasa bawaan yang memberi seseorang kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dimana kalau kita memiliki suatu kekuatan atau kuasa, kita dapat melakukan sesuatu lebih dari orang yang tidak memiliki kekuatan atau kuasa tersebut. Nah, dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 11 ini, kalimat sesuai dengan menunjukkan bahwa kekuatan untuk kestabilan rohani sebanding dengan persediaan Allah yang melimpah, dan persediaan itu tidak akan pernah habis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia itu lemah adanya, manusia itu tidak berdaya. Kita sehari-hari dikuatkan, diberi kesehatan, kekuatan, itu semua hanya karena kemurahan dari Tuhan. Nah, dan di sini kalimat sesuai dengan menunjukkan bahwa kekuatan untuk kestabilan rohani, di mana dalam mengiring Tuhan dalam kerohanian kita, kita tidak dapat menjaga kestabilan itu sendiri. Kita perlu pegangan yang lebih kuat daripada diri kita sendiri, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nah, dan di dalam Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus ada persediaan yang tidak akan pernah habis. Di mana seringkali kita dalam kehidupan manusia kita melakukan pekerjaan sehari-hari, beraktivitas, ada lelah, ada yang namanya jenuh, bosan. Begitu juga dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menjalankan rutinitas kehidupan rohani kita sekadar kebiasaan, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan dari pribadi kita. Seringkali kita berpikir, ah, hari ini gak usah ke gereja, nunggu mood gitu istilahnya ya. Atau hari Minggu udah ke gereja, berarti hari Rabu gak usah ke gereja. Begitu juga sebaliknya, hari Rabu udah ke gereja, hari Minggu gak usah. Sudah gereja pagi, gak usah gereja sore. Begitu juga sebaliknya. Memang ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan kita untuk tidak bisa mengikuti semua kegiatan gereja yang ada, kegiatan dalam mengiring Tuhan yang ada secara formal ya, secara formal di bangunan gereja, yaitu datang ke gereja, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi kita mengiring Tuhan tersebut, ada kalanya kita juga merasa jenuh, kita merasa bosan. Kayak seringkali kita berdoa, Tuhan kenapa gak dijawab ya doa ini, Tuhan kenapa gak dikasih, saya minta ini malah dikasih itu.

seringkali kita mengeluh secara langsung kepada Tuhan, entah itu secara sikap kita, perkataan kita, bahkan pikiran kita. Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu rasanya nggak adil. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kita sudah tidak stabil dalam mengiring Tuhan. Rohani kita sedang goyah atau tidak stabil. Nah, ada kalanya kita perlu disegarkan dengan, memang harus disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah persekutuan dengan Tuhan itu tidak mulu-mulu hanya dalam gereja, hanya di dalam bertemu orang, bertemu pendeta, dengar khotbah gereja, dengar khotbahnya Bapak pendeta, Ibu pendeta dan lain sebagainya, ikut kegiatan gereja sana sini. Tidak, tapi yang saya tekankan di sini adalah kehidupan kita sehari-hari adalah beribadah kepada Tuhan. Baik dalam sikap kita, perkataan kita maupun pikiran kita, kita harus dapat mencerminkan kehidupan pribadi kita itu, hubungan pribadi kita itu dengan Kristus melalui kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita ini tahu bahwa kita itu hidup dalam kasih, kita itu hidup dalam Tuhan, dan bagaimana Tuhan melawat kehidupan kita sampai detik ini. Nah, saat kita mengalami kelemahan tersebut, saat kita mengalami ketidakstabilan tersebut, kita harus berharap, kita harus datang kepada yang punya kekuatan yang lebih besar daripada kita, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan mempunyai persediaan kekuatan yang melimpah dan tidak akan pernah habis. Nah, terjemahan harfiah bahasa Yunani mengatakan bahwa Anda diberi kuasa dengan segala kuasa sesuai dengan kekuatan kemuliaannya. Pemikiran itu mirip dengan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa kuasa untuk mengerjakan keselamatan itu berasal dari Tuhan. Manusia tidak dapat mengerjakan keselamatannya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan di situ juga Allah sudah merancang penebusan bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana hal itu digenapi dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus mengatakan bahwa keselamatan Anda berasal dari Allah yang bekerja di dalam kamu baik untuk berkehendak maupun untuk mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya. Di sini bisa disimpulkan bahwa kita hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk ikut bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus mewujudkan rencana Tuhan dalam rencananya untuk penebusan umat manusia, di mana sebagai yang kita tahu, manusia itu tidak sepenuhnya terbebas dari dosa. Meskipun kita yakin dan percaya kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dosa itu masih bisa lagi kembali dalam kehidupan kita kalau kita tidak menjaga kestabilan rohani kita. Nah, dalam Kolose 1 ayat 11, demikian firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Hasil dari kuasa Allah adalah diperolehnya segala ketekunan dan kesabaran. Ketekunan sendiri berbicara tentang kegigihan dalam berurusan dengan orang lain, dan kesabaran berbicara tentang kegigihan dalam berurusan dengan hal-hal atau keadaan. Secara manusiawi, kalau kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, dengan orang tua, dengan sesama kita, maupun masalah-masalah yang lain, kita seringkali kayak ingin menyerah gitu ya. Atau seringkali kita berpikir kayak, udahlah cukup sampai di sini, saya udah gak kuat, saya udah gak tahan lagi.

0: Tapi
1: di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya, kita memiliki ketekunan dan kesabaran dalam menjalani, dalam menghadapi masalah tersebut. Saat ada masalah, bukan berarti kita harus lari, tapi kita harus mempunyai keberanian untuk menghadapi masalah tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berarti manusia bisa menghadapinya sendiri. Memang Tuhan tidak ikut campur secara langsung, kayak Tuhan nggak tiba-tiba turun dari langit langsung kayak menolong kita, itu tidak. Tapi Tuhan memiliki rencana dan rancangannya itu sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa kita mampu menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita mampu menghadapi gelombang-gelombang dalam kehidupan kita itu. Kita mampu melewatinya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Anda tekun dan sabar, Anda stabil secara rohani. Tanggapan Anda dalam menghadapi segala sesuatu sangat alkitabiah, bijaksana, dan terencana. Bukan duniawi, emosional, atau tanpa kendali. Saat menghadapi masalah, kita tetap perlu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena manusia itu lemah, tidak berdaya. Tapi kalau kita menghadapinya bersama Tuhan, yakin dan percaya kita mampu melewati gelombang-gelombang yang ada, kita mampu melewati masalah-masalah yang ada, dan kita mampu tetap stabil dalam kerohanian kita. Anda bertahan dalam cobaan karena Anda memahami tujuan Allah dan mempercayai janji-janjinya. Saat kita percaya janji Allah yaitu menyertai, melindungi, memampukan kita, segala sesuatu pasti digenapi oleh Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagaimana Dia sudah berjanji kepada kita, Dia juga akan menempati janjinya tersebut kepada kita. Paulus berkata, kuatkanlah dirimu di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Itu mungkin terjadi ketika Anda percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa tak terbatas yang menjadi milik Anda dalam Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan saat menghadapi masalah-masalah gelombang-gelombang yang ada. Yakin dan percaya saat bersama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mampu menghadapi gelombang-gelombang tersebut. Saat kita merasa tidak stabil, saat kita merasa goyah dalam kerohanian kita, ingat, kita harus tetap berpegang, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mampu kembali berdiri teguh, kita mampu kembali stabil, dan saat masalah-masalah, cobaan-cobaan itu datang, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di mana banyak sekali cobaan atau badai yang menerpa, kita dapat mampu terus stabil dalam mengiring Tuhan. Kita tidak menyerah dengan iman kita, tetapi kita mau tetap teguh berdiri dan kita mau tetap stabil dalam mengiring Tuhan. Amin. Sekianlah dahulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kestabilan rohani yang dari Tuhan lewat karya Roh Kudus, dan Tuhan memberkati sekalian pendengar di mana saja berada. Amin.
2: Baik, demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku.

Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, memasak di rumah kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih hemat dibandingkan membeli makanan di luar. Namun demikian, tanpa perencanaan yang tepat, kegiatan memasak justru berpotensi menimbulkan pemborosan. Bahan makanan yang tidak terolah, menu yang tidak terpakai, hingga kebiasaan berbelanja berulang menjadikan beberapa penyebab yang sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran, tetapi juga pada efisiensi waktu dan tenaga. Padahal, dengan perencanaan sederhana, aktivitas memasak dapat dilakukan secara lebih terarah dan lebih efektif. Bahkan, perencanaan menu yang baik dapat membantu mengurangi pemborosan makanan, serta menjaga ketersediaan bahan secara optimal. Akhir pekan ini, yuk mulai kebiasaan yang lebih terencana melalui langkah berikut. Susun rencana menu

0: di menu baru yang berbeda, namun tetap aman dan layak dikonsumsi. Terapkan penyimpanan makanan yang tepat. Gunakan wadah tertutup, simpan sesuai jenis bahan, serta perhatikan kebersihan dan daya tahan makanan. Pendengar, pengelolaan dapur yang baik tidak hanya membantu menghemat biaya, masak dengan perencanaan, hemat dengan bijak, dan nikmati setiap momen bersama keluarga. Selamat menikmati akhir pekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain, menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau, mendaftar atau menginvestasikan dan melaksanakan program sekolah hijau, yakni membangun kegiatan apotik hidup di sekolah, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruang kelas, konsumsi air dan energi lainnya, membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah, membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya, serta menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, mengkondisikan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti kelompok hijau, pecinta alam, dan sejenisnya.

Baik pendengar setia RRI, terkait dengan harga BBM non subsidi jenis solar di 1 Agustus 2026, ini ada penyesuaian harga ya dari beberapa produk BBM mereka, yakni RON 92, 95 hingga 98. Pertamina sendiri menurunkan harga Pertamax menjadi Rp15.950 per liter. Harga sebelumnya turun ya, Rp300 ya pendengar turunnya ya. Ini menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, ada Pertamax Green juga turun Rp16.600 dari Rp17.000 per liter. Sementara Turbo, Pertamax Turbo turunnya Rp1.000 ya, menjadi Rp18.300. Maksud kami 18.300 dari 19.300 per liter. Kemudian juga ini di Pertamina aja ya pendengar ya. Karena kalau di Kabupaten Sumenep itu adanya SPBU Pertamina, berbeda dengan di Surabaya yang juga ada Shell. Karena Shell juga ada perubahan ya, perubahan harga nih, perubahan harganya kalau di Shell sendiri, Shell V-Power ya, yang diesel dijual Rp21.910 per liternya. Ini justru naik ya dibandingkan harga Juli kemarin. Nah itu pendengar, ya Pertamaxnya lumayan turun lah, walaupun Rp300 turunnya ya, daripada tidak turun sama sekali.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah rutinitas yang padat, tubuh dan pikiran seringkali bekerja tanpa jeda. Aktivitas yang terus berjalan dapat memicu kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan self-care melalui aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Salah satunya adalah berenang. Secara ilmiah, berenang termasuk olahraga yang melibatkan hampir seluruh otot tubuh, namun dengan tekanan yang lebih ringan pada persendian. Selain itu, aktivitas di dalam air terbukti dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta membuat tubuh lebih rileks. Akhir pekan ini, mari manfaatkan waktu untuk bergerak dan merawat diri. Luangkan waktu untuk berenang selama 20 hingga 30 menit. Tidak perlu terlalu lama, yang penting dilakukan dengan nyaman dan konsisten. Mulai dengan pemanasan ringan, agar tubuh lebih siap dan mengurangi risiko cedera. Nikmati proses tanpa tekanan. Tidak perlu mengejar target tertentu, cukup fokus pada gerakan dan kenyamanan tubuh. Atur pernafasan dengan baik. Tarik dan hembuskan nafas secara teratur untuk membantu tubuh lebih rileks. Akhiri dengan pendinginan dan istirahat. Biarkan tubuh kembali tenang dan rasakan manfaat setelah beraktivitas. Pendengar, self-care tidak selalu harus rumit. Cukup dengan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Karena tubuh yang terjaga dan pikiran yang tenang akan membantu kita kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Luangkan waktu, bergerak dengan ringan dan menikmati akhir pekan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Obrolan hari ini akan menemani Anda kurang lebih selama 30 menit ke depan. Sekaligus saya Gita Yubamit undur diri bersama Lili akan menemani Anda sampai di sore hari nanti. Jaga kesehatan selalu, bahagia selalu, idola anak hadir untuk Anda di minggu lembar kedua di Agustus 2026.

0: bersama Kak Titi pagi hari ini di Indonesia Layak Anak. Dan pastinya pagi hari ini seperti biasa, Kak Titi gak bakal sendiri. Biar apa? Biar ada yang menemani adik-adik di rumah tentu saja. Dan berbagi pengalaman juga. Nah, pagi hari ini Kak Titi bersama siapa? Bersama...
1: Eunika!
0: Hai! Apa kabar?
1: Ya, baik dong.
0: Waduh.
1: Kalau Kak Titi gimana kabarnya?
0: Kabar aku baik juga.
1: Ya kan?
0: Semangat tentu saja.
1: Semangat banget atau semangat doang gitu?
0: Oh, semangat banget dong. Apalagi menemani adik-adik di rumah yang sudah standby untuk mendengarkan kita dan juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumenep Net dan juga di Pro 1 Sumenep. Nah, ini ke beberapa hari kemarin. Boleh dong cerita-cerita kegiatannya apa aja nih, Unike?
1: Kegiatannya tidur, main, sekolah, belajar.
0: Dengar-dengar katanya kemarin ikutan lomba.
1: Iya sih.
0: Ikut lomba apa emangnya?
1: Itu Fabi yang grand final apa final ya kalau kedua kalinya?
0: Grand final. Sempat dapat juara nggak?
1: Matematika sama sains sih nggak dapat, tapi puji Tuhan bahasa Inggris dapat.
0: Waduh, dapat piala apa?
1: Bukan piala, tapi kayak piala. Medali perunggu.
0: Oh, dapat medali perunggu. Tapi
1: ke-89.
0: Enggak apa-apa, itu sudah bagus. Jadi contoh juga nih untuk teman-teman Unike pastinya di rumah. Eh iya Unike, kan udah sibuk nih
1: ya,
0: dengan
1: terus?
0: Kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kalau udah sibuk sehari-hari, apalagi kalau sampai malam, itu kan juga harus istirahat nih.
1: Iya.
0: Nah, untuk di edisi kali ini, kita akan membahas kebiasaan sebelum tidur. Nah, kalau Unike sendiri, kebiasaan sebelum tidur itu apa aja?
1: Ngobrol-ngobrol sama opa-oma.
0: Iya. Ngobrolin tentang apa sih?
1: Ya kayak cerita nih ke sekolahnya gimana, opa kerjanya gimana.
0: Oh, sharing ya.
1: Iya.
0: Oh, iya. Biasanya selain itu suka didongengin juga gak sih sama opa atau oma?
1: Gak pernah.
0: Oh, gak pernah. Kalau ini kebaca dongeng?
1: Sering dong.
0: Oh iya, sebelum tidur?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Ya kalau lomba, kalau contohnya di RRI ini, ya pernah lah baca dongeng.
0: Gitu, tapi kalau sebelum tidur, belum ya?
1: Belum pernah. Tapi pernah pas TK, pas TKB, missnya Nike, itu kan ada kebetulan temennya Nike tuh di sampingnya Nike. Nah, dia tuh nggak bisa tidur kalau nggak dibacain dongeng. Bukan
0: iya.
1: Di samping banget, jadi kayak Nike sini, temennya Nike, bukan yang itu. Terus ini baru temennya Nike.
0: Oh, namanya namanya.
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya, enggak disebutin ya.
1: Privacy dong.
0: Oh, privacy dong.
1: Terus itu harus disuruh baca dongeng. Ya, missnya katanya si Dija itu. Ya itu suruh aku nggak bisa, katanya kalau tidur nggak dibacain dongeng. Terus akhirnya missnya Nike tuh bacain dongeng buat dia. Terus Nike nyoba dengerin, oh jadi gini rasanya dibacain dongeng.
0: Oh gitu, iya. Dan ternyata manfaatnya banyak banget ya kalau misalnya sebelum tidur didongengin. Nanti deh kita akan bahas lagi. Nah, Unike, untuk edisi kali ini, Unike mau dongeng tentang apa nih? Aduh, aku udah penasaran juga. Dan adik-adik di rumah pastinya juga penasaran kan? Mau dongeng tentang apa?
1: Lihat aja nanti.
0: Oke deh, siap-siap ya. Yuk kita dengerin Unike.
1: Oke teman-teman, hari ini Unike akan membacakan dongeng yang berjudul Kancil dan Komodo. Di sebuah pulau tropis yang subur,

0: menyelesaikan masalah ini. Komang dan Ciki berkumpul dengan beberapa binatang lainnya. Mereka berencana mencari mata air. Dipilihlah Ciki dan Komang yang akan berangkat mencari mata air. Ciki yakin mata air itu ada di puncak gua besar di puncak gunung. Perjalanan menuju gua sangat sulit dan berbahaya. Mereka harus menaiki bukit yang tinggi dan curam. Di tengah perjalanan, Komang tidak kuat dan ingin menyerah. Ciki terus menyemangati Komang agar bisa sampai di gua itu. Akhirnya mereka sampai di gua. Di dalam gua, mereka menemukan sumur berisi air tawar yang melimpah. Mereka segera membuat saluran air dari sumber itu ke sungai. Dengan begitu, makhluk hidup yang ada di pulau bisa selamat dari kekeringan. Karena keberhasilannya, nama mereka berdua pun disanjung Ciki. Ciki senang membantu teman-temannya. Namun, Komang malah meminta hadiah atas jasanya. Komang menyombongkan diri, kalau bukan karena dia, pasti pulau itu akan kekeringan. Ciki kaget mendengar perkataan sombong Komang. Lalu ia menasehati Komang agar tidak meminta apapun dari teman-temannya. Membantu boleh, harus ikhlas. Dan tidak boleh menyombongkan diri. Komang pun sadar, tanpa bantuan Ciki, dia tidak akan sampai di gua. Komang lalu meminta maaf kepada teman-temannya. Pesan moralnya, ingatlah untuk selalu rendah hati dan tidak sombong dalam setiap interaksi dengan orang. Tidak sombong akan menciptakan kerukunan dan sikap saling menghormati. Sudah selesai.
1: Oke, itu dia dongeng tentang kancil dan komodo.
0: Bagus gak dongeng?
1: Bagus ya. Jadi kalau dari cerita yang tadi sudah diceritakan atau didongengkan sama Yunike tentang komodo, itu kalau ketemu orang tidak boleh
0: sombong
1: ya.
0: Apalagi kalau misalnya sebenarnya bukan dia gitu loh yang kayak membuat apanya gitu, bukan dia, itu gak boleh sombong. Tapi kalau misalnya dia yang buat, tetap gak boleh sombong ya.
1: Jangan sombong ya. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman harus saling menyapa, saling menasehati. Kalau kan misalnya dia punya salah, ya kan? Ya. Oke. Nah, Yunike, di situ kan ada satu hewan bisa dibilang khas Indonesia nih.
0: Iya.
1: Komodo. Komodo dari Nusa Tenggara Timur. Yunike pernah ngelihat enggak? Asli, yang asli nih.
0: Enggak pernah, tapi kalau di YouTube pernah.
1: Oke. Jadi komodo ini termasuk hewan reptil yang terkenal sekali di Indonesia. Wow, hebat ya. Di Indonesia juga punya loh hewan yang
0: reptil
1: terkenal. Iya, benar. Dan
0: itu langka enggak sih komodo?
1: Komodo, iya, langka. Bahkan kalau di Indonesia itu sekarang udah dilindungi, Yunike. Jadi enggak boleh sembarang nangkap hewan, ya apalagi komodo.
0: Kalau misalnya kita ketemu anak komodo terus kita pelihara, itu bisa dihukum enggak?
1: Bisa. Kalau kita menyiksa hewan pun juga akan dihukum. Jadi tidak
0: boleh.
1: Oke. Ya, dari dongeng tadi kita juga mendapat pengetahuan tentang hewan komodo ini ya, yang ternyata dari Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik-adik di rumah juga bisa melihat komodo di beberapa ini ya, di beberapa kayak yang sudah ada di Indonesia kayak Taman Nasional Komodo, itu dilindungi. Di kalau aslinya sih dari provinsi

0: Nusa Tenggara Timur, oke?
1: Oke
0: deh, ya. Adik-adik di rumah, pastinya Kak Titi masih akan menemani adik-adik ya. Jadi nanti ada dongeng berikutnya yang gak kalah seru dari Unike.
1: Enggak, dari Kak Titi.
0: Oh, dari aku. Oke deh ya, dari Kak Titi ya yang akan Kak Titi hadirkan untuk adik-adik di rumah. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Indonesia
1: layak anak.
0: Kembali lagi bersama Kak Titi dan
1: Eunike.
0: Ya, tadi kita membahas tentang kebiasaan
1: sebelum tidur.
0: Kalau Eunike tadi kan cerita-cerita sama Oma dan juga Opa. Nah, ternyata kebiasaan tidur itu banyak loh Eunike. Sebelum tidur ya, sebelum tidur, bukan kebiasaan tidur. Kebiasaan sebelum tidur. Nah, mungkin kalau adik-adik di rumah bisa jadi contoh juga. Kayak sebelum tidur itu harus gosok
1: gigi.
0: Gosok gigi. Cuci
1: muka.
0: Cuci muka,
1: cuci kaki.
0: Cuci kaki. Habis itu baru naik ke tempat
1: tidur, terus
0: tidur,
1: berdoa.
0: Terus berdoa.
1: Baru tidur.
0: Kalau misalnya suka dongeng, ya udah minta didongengin. Iya. Nanti kalau misalnya ini ke malam tidur mau minta didongengin enggak sih sama Opa sama Oma?
1: Enggak sih, tidur biasa aja.
0: Iya. Oke, tadi kan Yunika udah mendongeng tentang kancil dan juga komodo. Kak Titi punya dongeng juga.
1: Yeay.
0: Kali ini Kak Titi akan mendongeng tentang semut dan juga belalang.
1: Coba
0: semut, semut warnanya apa coba?
1: Ada yang merah, ada yang hitam.
0: Kalau belalang?
1: Ada yang hijau, nggak tahu ya. Pokoknya yang ini ketahui cuma hijau.
0: Oke deh. Yuk langsung aja kita dengarkan dongeng
1: dari
0: tentang
1: Kak Titi.
0: Ya, semut dan belalang. Di padang rumput yang indah, hiduplah seekor belalang sembah bernama Nomo. Ia adalah belalang sembah yang ceria dan suka berpetualang. Pagi itu, ia asik melompat dan terbang di antara rerumputan. Nah, saat terbang, Nomo menggunakan sayap belakangnya. Hup! Sambil tertawa. Au! Saking semangatnya, Nomo malah terpeleset saat hendak melompat ke daun lainnya. Ia tidak sengaja jatuh menimpa sarang semut yang baru saja selesai dibangun. Sarang semut itu hancur berantakan, sehingga semua semut jadi panik. Nomo merasa bersalah dan menyesal telah merusak rumah mereka. Nomo bergegas pergi menemui Ratu Naomi, ratu semut

0: koloni itu. Dengan mata berkaca-kaca, Nomo meminta maaf pada Ratu Semut.
1: Maafkan saya, Ratu Naomi. Saya tidak bermaksud merusak sarang semut-semut itu. Saya tidak sengaja. Tolong maafkan saya,
0: ucap Nomo menyesal. Ratu Semut melihat ketulusan permintaan maaf Nomo. Ia tahu kalau Nomo memang tidak sengaja.
1: Kami tahu kamu tidak sengaja, Nomo. Tapi sarang itu sangat penting bagi kami. Kami akan memaafkanmu bila kamu mau membantu kami membangunnya kembali, ucap Ratu Semut.
0: Nomo lega sekali mendengar perkataan Ratu Semut. Dengan senang hati, ia membantu membangun ulang sarang semut tersebut. Nomo bekerja keras dengan para semut membangun ulang sarang mereka. Dengan semangatnya, ia mengangkut serpihan batu-batu kecil. Akhirnya, sarang semut itu kembali berdiri kokoh dan indah seperti semula. Para semut bersorak senang melihatnya. Nomo pun ikut bahagia. Untuk merayakannya, para semut mengadakan pesta sederhana. Nomo juga ikut merayakan hasil kerja keras mereka.
1: Terima kasih, Nomo. Berkat bantuanmu, rumah semut sudah kembali kokoh berdiri. Kamu sudah belajar bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan tindakan positif dan permohonan maaf yang tulus, ucap Ratu Semut menasehati. Nomo tersenyum lega. Ia belajar bahwa meminta maaf adalah tindakan yang baik. Sejak hari itu, Nomo selalu siap meminta maaf dan memperbaiki kekeliruannya jika berbuat salah. Nah, dari cerita ini ada hikmah nih yang bisa kita ambil. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan kita. Dengan berbuat baik dan tulus, kita bisa memperbaiki hubungan dengan teman-teman kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Yunike, udah selesai dongengnya. Gimana nih, Yunike? Kalau misalnya melakukan kesalahan, minta maaf ya?
2: Minta maaf sih.
0: Minta maaf sih.
2: Sih.
0: Kok ada sihnya?
2: Soalnya kadang juga enggak. Soalnya kadang juga enggak sih.
0: Oh gitu. Karena malu atau karena apa nih ini ke? Atau karena takut? Tidak dimaafkan?
2: Enggak sih, cuman kayak enggak mau bilang aja.
0: Oh iya. Kayaknya masih gengsi gitu ya. Kadang gengsi, mau minta maaf aja punya salah. Gengsi ya.
2: Gengsi apa?
0: Gengsi tuh kayak aku kan nggak salah, merasa nggak bersalah, bisa begitu. Atau malu. Gengsi tuh hampir sama kayak malu sih.
2: Ya sebenarnya mau, cuman ya kayak males aja.
0: Iya. Ya. Tapi yang pasti beda-beda ya. Dari kalau Yunike mungkin pernah ingin meminta maaf, tapi kayaknya gak mau deh. Tapi mungkin jangan jadi contoh ya adik-adik. Kalau misalnya punya kesalahan ya Yunike harus
2: minta maaf.
0: Bener. Iya, dari cerita yang sudah Kak Titi hadirkan, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya. Apalagi tadi juga dari Yunike, ya kan? Oke, nah yang pasti adik-adik di rumah, mudah-mudahan cerita yang kita hadirkan bermanfaat ya.
2: Ya.
0: Oke. Ini ke, nanti kalau misalnya punya salah, minta maaf nggak?
2: Tergantung sih.
0: Tergantung apanya?
2: Kadang minta maaf, kadang enggak.
0: Yang paling diinget punya salah sama siapa?
2: Sama opa sih waktu itu.
0: Oh.
2: Nike bikin kerajinan tangan sampai 3 jam duduk di kursi. Terus sama opanya Nike disuruh kasih ke gurunya Nike. Cuman Nike dulu tuh

0: Gimana ya, ini tuh sudah susah-susah bikin, sudah kayak bagus gitu. Tapi masa bikinnya 3 jam, ngasihnya sedetik, masa kayak gitu kan? Jadi kayak gimana, sayang gitu loh dikasihnya.
1: Nggak rela.
0: Ya nggak ikhlas, tapi ujung-ujungnya nih kayak ikhlas terus dimarahin.
1: Begitu ya, nggak apa-apa. Ini kan minta maaf nggak?
0: Iya,
1: Oh
0: tapi
1: iya.
0: paginya masih marah, siangnya baru gak marahan lagi.
1: Oh iya, jadi dari situ ya bisa nggak marahan ya. Kalau udah minta maaf pasti deh nggak bakal marahan. Oke deh, adik-adik di rumah, yang pasti tiap orang pernah punya salah. Jangan lupa untuk memaafkan ya. Nah, Kak Titi akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja bersama Yenike dan juga
1: Kak Titi.
0: Ya. Nah, tadi udah dua dongeng yang udah kita hadirkan ya Yenike. Terus juga tentang kebiasaan sebelum tidur juga gitu ya. Yang ada yang didongengin, ada juga yang enggak seperti Yenike. Hanya sharing-sharing aja atau ngobrol bersama orang yang tersayang.
1: Iya.
0: Iya, dan tanpa terasa juga Yenike,
1: kenapa?
0: Kita harus go away dulu. Sayang banget ya.
1: Kenapa?
0: Harus berpisah.
1: Kenapa?
0: Minggu depan kan kita kembali lagi menemani teman-teman di rumah. Tentu saja.
1: Iya sih, kembali lagi. Cuman mau main.
0: Oh, mau main
1: mau
0: lagi.
1: Mau main sama Kak Titi.
0: Ya, lanjut ntar lagi ya. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Dan karena sudah di penghujung acara, semoga cerita dan juga obrolan kita gitu ya tentang kebiasaan sebelum tidur itu juga bisa menjadi inspirasi juga untuk adik-adik di rumah ya, dan jadi contoh. Biasakan kalau sebelum tidur untuk merapikan mainan, yang punya mainan. Terus juga menggosok gigi, berdoa, mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda. Serta juga mengurangi penggunaan smartphone atau handphone, supaya tubuh dan juga pikiran bisa beristirahat dengan
1: cukup,
0: dengan baik. Oke, terima kasih yang sudah setia mendengarkan kita di Pro 1 Sumenep dan juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumenep. Ketemu lagi minggu depan bersama Kak Titi dan juga Yenike.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotif raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah

0: kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
1: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
2: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
0: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
1: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
0: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus, penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan.

0: di menit-menit akhir sehingga kalah.
1: And unlucky we conceded that late goal to Toulouse.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterloo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tahap pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff

0: pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di Satuan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bin mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI Tos mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan

0: kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
1: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet forki daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
0: Chris Kiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Musaka Rahmat mengapresiasi konsistensi Forki Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Jangan pernah prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
0: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student

Olimpik karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Peringat tepat pukul 13.33 menit saat jadi kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat duhur.
1: Allahu Akbar.

كم من عمل يتصور بصورة أعمال حية ويصير بسنية من أعمالهم. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jaringan. Nah, contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, seperti orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu. Maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwur bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari

0: dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak merupakan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya lek ya?
1: Nggak ria kak. Bek abek beca mandi sakale berema jera ya kak ya.
2: Oh jeria, pari pesan kau nagi jera lek ya. Jeria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah cintanya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

Selamat siang bagi pendengar setia di manapun Anda berada, yang pastinya di 101.3 MHz. Kali ini memasuki di budaya Madura ya, tepat pukul 12 hingga nanti di titik jam 13 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar di manapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang tradisi nyadar ya, warisan budaya masyarakat Kabupaten Sumedang. Pendengar, senang sekali bisa kembali hadir ya, menemani aktivitas Anda. Yang pastinya di Kabupaten Sumedang ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya. Nah, salah satu warisan budaya yang hingga kini masih lestari adalah tradisi nyater. Sebuah ritual adat masyarakat pesisir, khususnya para petani garam di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Tradisi nyater bukan sekedar acara seremonial. Lebih dari itu, nyater merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki dan hasil panen garam, sekaligus bentuk penghormatan yaitu kepada para leluhur yang telah mewariskan pengetahuan tentang pembuatan garam kepada masyarakat setempat. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara turun-temurun, masyarakat meyakini bahwa menjaga tradisi berarti menjaga nilai kehidupan. Karena itulah nyadar tetap dilaksanakan setiap tahun sebanyak 3 kali menjelang dan selama musim produksi garam. Rangkaian kegiatan biasanya dipusatkan di kompleks makam leluhur atau asta yang dikenal sebagai makam pujuk gubeng maupun tokoh yang dihormati masyarakat setempat. Prosesi nyadar diawali dengan ziarah makam, pembacaan doa bersama, tahlil dan istighosah. Setelah itu masyarakat membawa berbagai hidangan yang disusun rapi dalam wadah tradisional untuk kemudian disantap bersama. Makan bersama menjadi simbol kebersamaan, persaudaraan dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Yang menarik lagi pendengar, seluruh warga terlibat dalam persiapan tradisi ini. Kaum perempuan menyiapkan aneka makanan khas dan para laki-laki mempersiapkan lokasi dan perlengkapan upacara. Sementara para tokoh adat memimpin jalannya ritual. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan utama tradisi nyadar hingga mampu bertahan di tengah derasnya arus modernisasi. Pendengar, di balik setiap prosesi nyadar tersimpan banyak nilai leluhur, nilai religius terjamin dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Nilai sosial tampak melalui kebersamaan tanpa membedakan status sosial. Sementara nilai budaya terlihat dari upaya masyarakat mempertahankan adat yang diwariskan oleh para pendahulu. Bagi masyarakat petani garam, nyadar juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan panen bukan hanya hasil kerja keras manusia, tetapi juga karena faktor alam yang berada di luar kendali manusia. Cuaca yang cerah, angin yang mendukung, dan musim kemarau yang baik menjadi bagian penting dalam proses produksi garam. Karena itu, pendengar, masyarakat senantiasa memohon keselamatan, kelancaran, dan hasil panen yang melimpah melalui tradisi tersebutlah. Di sisi lain, pendengar, tradisi nyater memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Setiap penyelenggaraannya selalu menghadirkan kekhasan budaya Madura yang menarik perhatian wisatawan, peneliti hingga pegiat budaya. Dan kehadiran mereka tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang makanan tradisional, serta pengrajin lokal. Namun demikian, pelestarian budaya tidak bisa hanya dibebankan kepada para tokoh adat atau masyarakat setempat. Generasi muda juga memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai warisan budaya daerahnya. Di era digital saat ini, promosi budaya dapat dilakukan melalui media sosial, dokumentasi video, hingga berbagai konten kreatif yang memperkenalkan tradisi nyadar kepada masyarakat yang lebih luas. Tradisi nyadar mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur, kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta kepedulian terhadap alam merupakan nilai-nilai yang tetap relevan sepanjang zaman. Budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus dijaga ya, agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Marilah kita

sama-sama melestarikan kekayaan budaya Indonesia, dimulai dari mengenal dan mencintai budaya daerah kita sendiri, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kiai Agung Abdurrahman. Beliau adalah salah satu tokoh yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Madura, khususnya di Pulau Talango. Beliau wafat dan dikebumikan di Dusun Gunung Malang, Desa Kompeng, dan dikenal dengan Asta Majapahit. Kisahnya begini, pada saat Mataram terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Surakarta dan Solo, akibat kekalahan perang dengan Belanda, terjadilah adanya dua kubu, yaitu kubu yang memihak Belanda dan kubu yang anti-Belanda. Kubu yang anti-Belanda itulah yang menyingkir dari wilayah Mataram. Di antaranya bernama Pangeran Anom Joyonegoro atau Pangeran Tirto Wiryo, atau yang dikenal sampai sekarang adalah Kiai Agung Abdurrahman. Asta Majapahit yang

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Vario Olahraga.
1: Berikut Vario Olahraga.

0: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru di bawah komando Zé Gomes. Skuad Madura United menjalani masa persiapan di Stadion Gelora Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia melalui ajang kejuaraan pencaksilat Sate Cup 2026. Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Vari Olahraga Minggu Pertama bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.
1: Zé Gomes terus pelajari karakter Madura United, Hasanul yakin tim lebih kompetitif. Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru. Di bawah komando Zé Gomes, skuad Madura United menjalani persiapan di Stadion Gelora Bangkalan sejak 25 Juli lalu. Presiden Madura United Hasanul Kossasi optimis tim berjuluk Laskar Sate Krab mampu tampil lebih baik pada kompetisi Super League mendatang. Pihaknya tidak hanya fokus pada pembentukan skuad, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspek demi meningkatkan performa tim. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tim pelatih menjadi bagian dalam menyusun fondasi yang lebih kuat menghadapi musim baru. Ia berharap seluruh elemen dapat bekerja sama untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. Ia menilai proses yang sedang dijalani saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk para supporter.
2: Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita akan terus perbaiki. Saya sudah diskusi banyak dengan pelatih, dan pelatih juga sudah berusaha untuk belajar banyak tentang Madura, dan insya Allah Madura lebih baik lagi. Tolong dukung para supporter hadir ke stadion, karena nyawa klub itu adalah ada di tangan kalian juga. Salam Setonggara, Trevan TV.
1: Hasanul mengungkapkan, kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dalam setiap pertandingan. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan para pendukung menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat mendongkrak semangat tim. Madura United saat ini tengah menjalani program latihan intensif di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League.
0: Dorong pelestarian warisan dunia lewat kejuaraan pencaksilat. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekda Kap Sampang Sudarmanto saat membuka secara resmi kejuaraan pencaksilat Sate Cup 2026 di Gedung Olahraga Gor Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencaksilat bukan sekadar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh.
3: Padar, harapannya Padar?
4: Harapannya ya, ini akan mencetakkan atlet-atlet baru sehingga kedepannya bibit-bibit ini yang akan membawa nama harum Sampang di tingkat daerah maupun nasional.
0: Sudarmanto juga berharap Sate Cup 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat-pesilat potensial dan berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi serta mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional.
1: SMAN 1 Sumenep Putra dan MAN 1 Putri juara basket Rektor Cup Unija 2026. Rangkaian kompetisi olahraga dalam rangka Rektor Cup 2026 Universitas Wiraraja Unija resmi berakhir setelah pertandingan final cabang olahraga basket digelar di Wiraraja Sport Center. Turnamen yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis Universitas Wiraraja tersebut berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari pelajar SMA, MA, SMK sederajat di Madura. Pada partai final putri, MAN 1 Sumenep berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA Negeri 1 Sumenep dengan skor tipis 17-15. Sementara pada final basket putra, SMAN 1 Sumenep tampil dominan dengan menundukkan SMA Negeri 3 Pamekasan 27. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nurdodi Zaki mengatakan, pelaksanaan Rektor Cup 2026 menjadi penutup rangkaian kegiatan olahraga yang sebelumnya diawali dengan pertandingan futsal dan bola voli. Ia menambahkan, semangat yang ditunjukkan oleh tim peserta cukup bagus, sehingga laga berlangsung menarik dari 3 cabur yang dipertandingkan. Ia mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia serta pihak-pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rektor Cup tahun ini. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antar pelajar, sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial dari berbagai cabang olahraga. Melalui penyelenggaraan Rektor Cup, Universitas Wiraraja berharap dapat terus berkontribusi dalam pembinaan olahraga pelajar di Madura. Kedepan turnamen ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dari daerah.
0: Kalianget siap cetak sejarah lewat launching Kampung Balbudi. Peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Sempak. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah Sempak. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
5: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
0: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub Balbudi akan dihadirkan.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: dan yang pastinya di 101.3 MHz. Juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Oke, di Cakadu Ceria akhir pekan ya, yang seperti biasa pada kesempatan siang hari ini saya akan tunggu kebersamaan Anda yang mau menyumbangkan suara-suaranya yang merdu semuanya ya, hingga nanti titik jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut
1: ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Semangatnya luar biasa.
1: Wow, luar biasa.
0: Sih, gimana?
1: Wow, luar biasa tentunya. Selamat menyambut 17 Agustus.
0: Oh gitu, wow, luar biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Tumben masuk pertama ini.
1: Iya, kebetulan ngening gitu.
0: Kebetulan?
1: Kebetulan ngening gitu, kata orang Madura. Kependirian ngening gitu.
0: Muntah ngening deh, remas.
1: Muntah ngening ada jagaan gitu.
0: Gimana?
1: RRI itu banyak sekali.
0: Banyak sekali.
1: Untung
0: ya.
1: Sekarang ya Mas Ali ya, sekarang ini di dalam kota yang banyak. Kalau zaman dulu itu keluar-luar kota ke Kangean itu Bali itu banyak cuma
0: banyak tadi. Ya.
1: Iya.
0: Gimana nah, gimana suasana di kawasan kepulauan?
1: Suasana tapi bukan suasana di kota santri ya.
0: Ya bukan.
1: aman-aman sajalah.
0: Oh, aman-aman saja. Anginnya juga kencang.
1: Oh iya. Bungko-bungko yang kak gitu.
0: Siah masak lah.
1: Iya gitu.
0: Oke lah, lagunya lagu apa ini?
1: Yang banyak mengeluh itu yang berada di pinggir pantai gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Lagunya lagu apa? Lagunya lagu apa buat putra
1: Karena
0: Sidia?
1: Rupiah dari Pemeja Pisah.
0: Karena?
1: Karena Rupiah.
0: Karena Rupiah.
1: Dari Pemeja Pisah.
0: Karena
1: titip salam buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Mas Jeki, Mas Syahdan, dan juga Niser, kemudian Pak Dewa, Rupiah. Mas Riki Anggara.
0: Karena Rupiah, rupiahnya yang salamnya hadir.
1: Salamnya semuanya saja. Lagunya buat Mas Halili aja ya.
0: Bentar, karena rupiahnya belum muncul. Yang muncul ini dari Bang Haji Roma Irama.
1: Karena Rupiah dari Tommy J. Pisa ini Mas Ali.
0: Iya ini kan sudah saya ketik.
1: Oh.
0: Ternyata iya. Yang muncul dari Bang Haji Roma Irama semua. Bentar ya.
1: Iya.
0: Karena Rupiah.
1: Itu kalau yang Bang Haji bukan karena Rupiah. Rupiah aja biasanya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Karaoke dari Tommy Jepisa. Ini oke. Gimana? Sudah siap?
1: Sudah siap ya.
0: Oke. Insya Allah. Berarti langsung saja.
1: Iya.
0: Kasihkan aplaus yang pertama. Inilah ada saudara kita yang datangnya dari kawasan Pulau Tonduk Raas. Ada Putra Setia, kasihkan aplaus yang meriah.

0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia. Ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut Mas Halili.
0: Ada syukron ya.
2: Insyaallah
0: Mas Halili. Insyaallah.
2: Langsung ke lagu ya.
0: Kabarnya dulu gimana?
2: Kabar, alhamdulillah. Mas Halili juga makin baik, sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah. Tapi suaranya ini agak reda-reda gimana?
2: Iya, saya kemarin udah perkiraan 5 harian itu, Mas Halili.
0: Makanya saya nggak nyanyi, takut tambah parah jangan, ini suaranya. Jangan.
2: Bukan nggak mau Mas Halili nyanyi ya. Tapi apa? Kita

0: kan harus menghargai kesehatannya.
1: Iya, betul. Nggak takut tambah parah ntar, nggak bisa gitu, siaran
0: kan,
1: ntar.
0: Makanya kita semuanya harus menghargai kesehatannya, Mas Ali.
1: Oke. Siap, lagunya lagu apa ini, Sekran?
0: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
1: Oke, Rembulan Bersinar Lagi.
0: Salamnya ya. Yang pertama buat Mas Halili, semoga diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Ada Wanda, Arindi, Jeki, Habibur Rahman. Juga ada Mbak Susana, Mas Anwar, Mas Putra, semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
0: Ya. Buat Mas Halilinya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tapi ini spesial buat Wanda. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Langsung saja ada Sukron Barinduan. Langsung kasihkan aplaus yang meriah. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rembulan Bersinar Lagi.

0: Mantap, mantap luar
1: biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sukron ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Putus ternyata. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cek kandut.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Mantap.
2: Ya.
0: Iya. Dengan Irma ya.
2: Iya benar.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Lili gimana?
0: Ya sehat juga meskipun suaranya agak serak-serak basah.
2: Iya semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Kak Lili.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sehat terus ya.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Cuaca gimana Lekung?
2: Kalau cuaca angin.
0: Angin?
2: Iya.
0: Angin. Kabarkan salamku ya. Lagunya apa ini Ir?
2: Rahasia cinta.
0: Cinta masih main rahasia-rahasiaan. Oh, gimana ini?
2: Dari Evita mana Kak?
0: Dari Evita Malang.
2: Iya.
0: Rahasia cinta. Yang 788 masa cinta masih dirahasiain. Gimana, ungkapin aja biar kedua orang tua itu sama-sama tahu. Dirahasiain masih. Oke lah kalau begitu. Rahasia ya. Cinta ya.
2: Iya benar.
0: Salamnya dulu buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga cepat sembuh. Kalau dikena flu sedikit. Barusan ada Sukron, ada Jeki, juga ada Sahdan,
0: ada Oreo,
2: ada Sekianto,
0: ada Oreo,
2: ada Evi, ada Mama Susana. Laguna buat Bupat Hor ya.
0: Sih Laguna jana.
2: Kawaturan.
0: Oke, siap. Sudah?
2: Iya.
0: Di belakangnya Sukron ada Irma dari kawasan Lekung. Ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Rahasia Cinta. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah.

0: Baik, terima kasih kembali buat Irma di Lekung. Ya, kenapa kok putus? Ya, langsung saja di belakangnya Irma saya akan sapa kembali.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek adut.
1: Cek adut, ceria akhir pekan karaoke berdangdut.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Fatan Morgana.
0: Fatan Morgana. Fatan.
1: Ya, kasih abu-abu cinta, Mas.
0: Hah?
1: Kasih lagu abu-abu cinta.
0: Abu-abu cinta?
1: Iya.
0: Abunya ada di luar tuh, di halaman. Abu-abu cinta, ada aja pokoknya ya. Iya, abu-abu dari, cinta dari siapa?
1: Irsa. Oh,
0: dari Irsa.
1: Ya, salamnya ada Jeki, Ii, Mbak Irma, Mbak Ayu, Mbak Siti.
0: Iya.
1: Ada Faruk Arisma, Faruk Lavendos.
0: Iya.
1: Ada Evi, Anwar, Bang Putra, Putra Setia Putra, Putra Madura.
0: Iya. Ada siapa lagi?

0: Quran ada Sahdan. Ada ya, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Kesemuanya tanpa terkecuali. Oke, sudah?
0: Insyaallah.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Abu-Abu Cinta. Kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan.

0: Oke, baik, terima kasih buat Fata Morgana yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Abu-Abu Cinta ya. Di belakangnya langsung saya akan sapa, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut
1: ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, dengan fan baru masuk ya.
1: Insyaallah ya.
0: Insyaallah ya, dengan Jackie Asmara.
1: Betul.
0: Yang datangnya dari kawasan Ganding punya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya lagu apa ini, Jack?
1: Saya coba Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta?
1: Iya. Cinta
0: mantap. Gembala. Cintanya lagi gembala kemana ini?
1: Di rumah, soalnya kan panas.
0: Panas?
1: Ya, karena sekarang lagi panas ini.
0: Di mana ada panas di sini? Nggak ada panas.
1: Iya, kalau di dalam nggak panas, tapi kalau di luar.
0: Oh, kalau di luar panas ya?
1: Bukan main.
0: Bukan main?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Gembala Cinta.
1: Iya.
0: Kan, tak kasih yang koplo sama saya, biar jogetnya tambah mantap.
1: Wah, bagus.
0: Iya, salamnya dulu buat siapa?
1: Yang pertama, untuk Sang Panitia Selamat bertugas. Ya, mudah-mudahan sehat panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin, sama-sama.
1: Murah rezekinya juga berkeluarga ya.
0: Amin.
1: Barusan ada siapa barusan?
0: Ada Fatan Morgana.
1: Fatan Morgana, Fatan ya. Pokoknya ada Fatannya gitu ya.
0: Iya, yang penting Fatan.
1: Iya.
0: Asalkan jangan panggil Faton.
1: Oh, kalau Faton enggak boleh.
0: Iya, kalau Faton keliru itu.
1: Iya, kalau Fatan enggak.
0: Iya, Fatan yang benar.
1: Ya, ada Syahdan.
0: Syahdan.
1: Baru Karisma, di rumah gabungannya Supron, okay. Yang sudah bernyonyo tadi ya, Supron ya.
0: Bernyanyi.
1: Iya, bernyanyi, salah.
0: Bukan bernyonyo.
1: Ada Ayu.
0: Ayu.
1: Di Mbak Irma, yang keputus di tengah jalan, kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Iim, Mas Paru, Lapendos.
0: Oke, okay, sudah. Mas Wawan.
1: Kesemuanya, salam kompakan selalu.
0: Siap.
1: Lagunya buat orang yang ada di Pamekasan.
0: Salam apa?
1: Salam...
0: Asik. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Jackie Asmara yang datangnya dari kawasan Ganding. Kali ini akan menyembangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Gembala Cinta.

0: Kembali ya buat Jackie Asmara yang datangnya dari kawasan Gending ya. Kalau bisa sambung kembali, kenapa kok putus di tengah jalan ya, padahal lagunya wow, enak-enaknya ini kedengarannya sudah. Oke, langsung saja di belakangnya Jackie Asmara saya coba sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut.
1: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Faruk Lapidus dari Bangkalan City.
0: Cih, dengan Faruk siapa?
1: Ah, ah, ah. Oh, Faruk Lapidus.
0: Coba ketawa lagi.
1: Ah, ah, ah,
0: Kayak Mahapati kalau kayak gini ya. Faruk Lapidus.
1: Ketina apa ya?
0: Saya. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, tak berpetaun.
0: Kabarnya sampean sendiri gimana, Faruk?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Sehat walafiat. Bangkalan-bangkalan gimana Bangkalan ya. Ini?
1: Panas, Pak.
0: Panas?
1: Panas. Iya, panas.
0: Musim apa Bangkalan, Rok?
1: Musim gatal-gatal, ya.
0: Musim gatal-gatal. Ya sudahlah, katibi ilah. Lagi tergetel.
1: Sobung balo si musim Bangkalan.
0: Oh, ada si musim.
1: Ada ya, ada yang tani gitu ya.
0: Tembakau enggak ada?
1: Enggak ada, Cak. Apalagi tembakau.
0: Nah, terus apa?
1: Padi aja lagi sini enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Tempatku ini.
0: Oh, lagi kemarau gitu ya.
1: Iya.
0: Ya sama ya, di daerah saya juga kayak gitu. Yang penting sehat gitu ya.
1: Iya, tadi juga sehat
0: walau. Lagunya lagu apa, Ruk?
1: Lagunya itu, Cak.
0: Apa?
1: Yang tersayang.
0: Yang tersayang?
1: Iya. Yeah.
0: Nyanyinya sama siapa? Halo? Putus lagi. Halo, Faruk? Kemana ini? Oke, bisa dicoba kembali buat Faruk. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut?
2: Karaoke dangdut.
0: Dengan?
2: Dari Ayu.
0: Ayu Batuan.
2: Iya.
0: Ini artisnya Batuan ini sudah muncul ini.
2: Iya, ya. Baru bisa nih.
0: Baru bisa?
2: Maksudnya dari kemarin sih.
0: Dari kemarin sih, Bu.
2: Iya.
0: Oke, lagunya lagu apa, Ayu?
2: Lagunya Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan.
2: Iya.
0: Enggak Cinta Matahari ya?
2: Enggak.
0: Kan saat ini sinar mataharinya luar biasa.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya, luar
0: ya.
2: Biasa.
0: Berarti minta lagu Cinta Berawan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam dulu ya.
0: Untuk
2: Bang Halilnya selamat beraktivitas. Yang barusan dicoba kembali. Ada Jackie, ada Mbak Irma.
0: Ya.
2: Mbak Evi juga ya.
0: Mbak Evi juga.
2: Mas Alek.
0: Buat siapa semuanya. Lagi?
2: Semuanya pokoknya selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Iya, selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan. Oke, sudah siap?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Langsung saja. Selanjutnya ada Ayu dari kawasan Batuan. Siang hari ini, beliau ingin menyumbangkan suaranya yang sangat merdu. Ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cinta Berawan.

0: Alhamdulillah. Iya, terima kasih buat ya, Ayu. Siap, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ayu dari kawasan Batuan. Ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ada Wawan. Kadur-kadur.
2: Kadur-kadur, Mas.
0: Gimana? Gimana? Alhamdulillah sehat wal afiat. Kabar baliknya gimana ini, Wan?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Sehat, laris manis, Wan.
2: Alhamdulillah.
0: Itu tiap hari jualan ya, Wan, ya?
2: Iya, Mas.
0: Tiap hari.
2: Tapi kalau musim tembakau ini pukul 11 atau 10 sudah buka. Kalau paginya itu kan gitu. Cari daun itu, Mas.
0: Cari daun.
2: Daun. Diraja.
0: Nah, diraja apa? Raja Tega.
2: Iya, diraja itu mah tembakau.
0: Iya. Ada Wawan dari kawasan Kadur Pamekasan. Iya, lagunya lagu apa ini?
2: Itu dari anu itu telat. Kalau request lagu pukul 11:30 aja ya.
0: Lagu apa? Kalo lagu apa, Wan? Ya lagunya lagu apa yang sekarang ini?
2: Yang di request itu lagu Terhanyut Dalam Kemesraan dulu, Mas. Dari Mamuda dan teman-temannya itu loh, Mas.
0: Terhanyut dalam kemesraan.
2: Ada
0: itu
2: ya, Mas. Nada gitu ya. Cowok pria, Mas. Ada, Mas.
0: Ya kalau nada cowok ya pasti pria. Enggak mungkin nada cowok itu perempuan.
2: Saya mau nyanyi Carmilla itu, Mas.
0: Hah? Kenapa? Kenapa?
2: Sebetulnya saya mau nyanyi Carmilla itu loh.
0: Terus kenapa?
2: Kenapa?
0: Terus kenapa kok enggak mau nyanyi itu?
2: Ya, gimana kan, makanya saya bingung ini.
0: Bingung?
2: Yang lagu, satunya yang siap itu Carmilla itu sebetulnya.
0: Oh gitu.
2: Enggak dinyanyiin kasihan gitu.
0: Enggak dinyanyiin kasihan. Mau dinyanyiin kasihan juga sama suaranya.
2: Oke, ya sudah pokoknya Mas Halili, saya pasrah ke Mas Halili itu dah.
0: Iya, ini sudah ada Terhanyut Dalam Kemesraan. Aduh.
2: Nada cowok lu, Mas.
0: Hah?
2: Nada cowok.
0: Iya, nada cowok ini Terhanyut Dalam Kemesraan. Dari Bang Gery Mahesa ini ada ralnya ini. Terhanyut Dalam Kemesraan. Okay. Ya, membuat diriku lupa.
2: Ya terus aja.
0: Jangan terus. Ntar nanti kalau terus ini tambah habis nih suaranya.
2: Oh, ya. Kok habis?
0: Iya, ini ya, kan lagi serak ini, lagi serak.
2: Oh, serak ya, makanya.
0: Iya.
2: Makanya suaranya menggelegar.
0: Iya, menggelegar.
2: Pesawat? Iya, radio
0: pesawat
2: ini.
0: Oh, ke pesawat ya, radio. Tak kira ke pesawat di atas. Ya sudahlah. Salamnya sudah.
2: Insya Allah semuanya, Mas, tanpa kecuali.
0: Oke, berarti. Berarti siap, yuk, Cul.
2: Oh, Cul. Mudah-mudahan masih ingat lagunya ini.
0: Oke, langsung saja ada Wawan dari kawasan Kadur yang ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Terhanyut Dalam Kemesraan. Nada pria cowok.
2: Cowok.
0: Kalau nada pria yang pasti cowok. Kalau cewek itu pasti cewek.
2: Cewek.
0: Iya. Kasihkan aplaus yang meriah buat Wawan di kawasan Kadur.

0: biasa ya.
1: Oh, buat Mak Muda kalau request lagu jangan mendadak dong, lupa saya.
0: Iya, enggak lah, biasa. Bagus kok.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wawan, saya akan sapa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakadut.
0: Ya, akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya, Faruk dari kawasan Saronggi.
0: Lagunya coba.
1: Apa?
0: Coba hubungi seluler rencoengan kan.
1: Iya, lagu apa?
0: Coba payung hitam.
1: Hah?
0: Iya, yang kayak cowok.
1: Payung hitam?
0: Iya.
1: Emang ada di mana sekarang ini?
0: Halo?
1: Ada di mana?
0: Di belakang rumah ini, ke selatan, gak tahu kemana, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan?
0: Iya.
1: Oh, jalan-jalan.
0: Iya, karena jalan-jalan di sini.
1: Ah, ya sudah lah. Gimana? Iya. Tolos, ha? Tolos payung hitam.
0: Iya, payung hitam saya coba.
1: Oh, tak coba.
0: Iya.
1: Iya, harus bisa ya.
0: Iya, untuk Jeki masuk boleh.
1: Masuk boleh, Lek.
0: Irma. Irma masuk tuh.
1: Gimana? Sudah.
0: Paruh. Yuk.
1: Yuk, mau ke mana, yuk?
0: Ayo.
1: Ayo. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Faruk Karisma dari kawasan Saronggi Culuk. Pada kesempatan kali ini ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Payung Hitam. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah.

0: Enggak enak bang kalau ni.
1: Siapa yang kejam Faruk?
0: Iqbalia.
1: Kok bisa penyanyinya yang kejam? Yang
0: karena jaringannya ke sini enggak enak enggak?
1: Enggak apa-apa, apa-apa.
0: Iya, makanya saya barusan hilang-hilang itu liriknya.
1: Oke, makasih ya.
0: Iya, yang penting yang masuk ya mohon maaf untuk yang lain. Siap. Yang mendengarkan.
1: Oke.
0: Makasih waktunya Bang Halilis.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di belakangnya Faruk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cekadut.
2: Ceria. Akhir pekan. Karaoke dangdut.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Kabupaten Ancar ya.
1: Ini yang Faruk Lapendos ya.
2: Iya, Cak.
1: Kenapa kok putus?
2: Biasa aja sinyalnya.
1: Biasa sinyal.
2: Ya.
1: Saya ditinggalin sungguh tega dirimu.
2: I'm sorry.
1: Sih, bahasa Inggris. I'm sorry. Lagunya apa tadi udah?
2: Lagunya Isyarat Cinta aja.
1: Loh, kok berubah?
2: Ya, berubah.
1: Isyarat Cinta.
2: Ada duet aja, ke.
1: Ini duet kan?
2: Iya, duet. Duet kak, kosongan kak, cari yang kosongan ya.
1: Apanya cari yang kosongan?
2: Lagunya.
1: Tapi teman duetnya ada.
2: Ada.
1: Oh ada. Teman duetnya ada berarti ya.

0: Isyarat cinta. Bentar ini. Takut. Isyarat cinta. Tanpa vokal. Oke. Salamnya dulu buat siapa,
1: Pak? Salamnya buat yang barusan turun, Paru Karisma.
0: Ya.
1: Ada Mbak Irma Kinsul. Juga ada Zeki sama Rindinya. Juga ada...
0: Mbak Irma siapa barusan?
1: Kinsul.
0: Cintul? Enak dimakan siang-siang kayak gini, Mbak. Cintul.
1: Tidak.
0: Emang di Bangkalan ada cintul?
1: Ya ada, Cak. Hah? Tapi di pasar itu ada, Cak, cintul. Oh. Waktu itu cintul lepaten, Cak.
0: Iya, emang. Mana ada cintul ebrik coran. Pasti di paten. Enak. Dikasih gula, gula aren, ya?
1: Iya, Cak.
0: Panas-panas kayak gini enak. Mantap, kalau makan ya. Jendol. Jendol Dawet.
1: Ada sahdan.
0: Oh, ada sahdan.
1: Kita tunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Spesialnya buat ada spesialnya buat Iim
0: Audia.
1: Selamat bergabung gitu.
0: Siap. Sudah?
1: Sudah. Oke, Cak. Oke, siap.
0: Isyarat cinta. Lagu selanjutnya yang akan dibawakan oleh Faruk Lapendos yang datangnya dari kawasan Bangkalan City. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Faruk Lapendos.

0: Terima kasih buat Faruk Lapendos yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Isyarat Cinta. Luar biasa.
1: Thank you. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Pulang hati-hati, Kak.
0: Oke, sama-sama.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk Lapendos ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cekadut
2: ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Si. Yeah. Iya, dengan Sahdan ini ya.
2: Iya benar, Kak.
0: Sahdan.
2: Sampai lepas ini.
0: Sahdan di Sampang.
2: Iya.
0: Jauh-jauh ya sekarang ini ya.
2: Oh, jauh.
0: Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sampang.
2: Iya dong.
0: Mudah-mudahan habis dari ini. Ya, mudah-mudahan habis dari Sampang langsung ke Jakarta.
2: Oke, wah, itu mantap.
0: Iya, lagunya lagu apa, Sahdan?
2: Lagunya, coba Maduraan aja ya.
0: Maduraan?
2: Dari Bayu Arizona.
0: Apa?
2: Teke.
0: Oh, Teke.
2: Iya.
0: Siapa yang Teke?
2: Ya, beda, Kak.
0: Hah?
2: Beda, si Teke.
0: Oh, beda.
2: Oke.
0: Aduh, Mak Cik Teke,
2: nangko. Teke, nah. Tepat anda lecak, si Naki.
0: Asya.
2: Lah.
0: Ini lah pasapur ya.
2: Thank you, Kak.
0: Alam berma boleh.
2: Iya, asik. Nyanyi kakek Karuk.
0: Hah?
2: Enggak, tadi Faruk nyanyi.
0: Oh, tak kirain ngomong sama saya sambil. Oke. Sudah, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang perdana buat Kak Halili, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
2: Terlalu. Dan juga tadi ada Faruk Lapendos ya.
0: Lapendos.
2: Ada Faruk Karisma. Ada Irma, Jeki Asmara, masuk boleh lah
0: ya.
2: Evi, Ayu, semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Oke dong.
0: Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat saudara kita yang dari kawasan Sampang. Sampang mana?
2: Kemuning.
0: Sampang Kemuning.
2: Iya iya.
0: Siang hari ini ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Teke. Ya, mudah-mudahan kedepannya habis nyanyi lagu ini enggak take lagi ya. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Sahdan dari kawasan Sampang.

0: Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di belakangnya Syah Dan.
2: Ada Cempaka Ayu.
1: Oh, ada Cempaka Ayu.
2: Iya, betul, Mas.
1: Yang dari kawasan Kalianget.
2: Iya.
1: Yang punya suara manja-manja gimana gitu ya.
2: Iya,
1: enaknya sampai nyanyi lagu cubit-cubitan. Kalau nyanyi lagu cubit-cubitan pasti enak, cubit-cubitan.
2: Oh, Mas Halili maunya duet sama Mas Halili, tapi Mas Halili nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa, mohon maaf ya, suaranya lagi serak.
2: Kapan-kapan.
1: Iya, takut tambah habis besok. Kalau tambah habis gimana? Besok nggak bisa siaran. Iya, mohon maaf ya. Kapan-kapan aja kalau mau duet ya. Iya, nyanyi sendiri aja, Cempaka.
2: Enggak aneh ya, ada suara apa ya, soalnya ada upacara ini, bal budi gitu loh.
1: Di mana?
2: Di rumahku.
1: Oh, enggak, aman.
2: Sampai 100 meter kali ya.
1: Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Iya. Lagunya lagu apa ini, Cem?
2: Cinta Kasihku aja.
1: Hah?
2: Cinta Kasih.
1: Cinta Kasihku?
2: Iya, dari Evita Mala. Ya.
1: Cinta Kasihku. Dari
2: Evita Mala boleh, dari siapa lagi ya?
1: Evita Mala boleh.
2: Iya.
1: Oh iya, ini Cinta Kasihku Evita Mala.
2: Iya.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja deh, apa kita jadi.
1: Buat semuanya saja.
2: Lagunya tak bingkis buat yang aja ya.
1: Lagunya tak bingkis buat semuanya aja. Oke, siap. Oke, sudah? Langsung gas. Gas ya. Selanjutnya ada Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget yang punya suara khasnya yang cukup merdu, yang cukup lincah. Siapakah dia kalau bukan Cempaka Ayu dari Kalianget? Bukan Layla Ayu ya, Cempaka Ayu. Kalau Layla Ayu itu ya gitulah. Ini Cempaka Ayu yang datangnya dari kawasan Kalianget. Saat ini ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Cinta Kasihku. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Cempaka Ayu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di belakangnya Cempaka Ayu, ada siapa?
1: Bersama Evi yang ada di live.
0: Oh, ini Evi Masambang.
1: Iya, enggak.
0: Barusan apa-apa. Ada Laila Ayu, Cempaka Ayu.
1: Iya.
0: Yang sekarang ada ini Evi. Ada Evi Masamba atau Evi Tamala.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Lagu apa, Vi?
1: Lagunya apa ya?
0: Tungkeripit.
1: Bukan. Tadi ingat, duka.
0: Oh, tadi ingat, sekarang lupa. Luka?
1: Duka.
0: Duka?
1: Iya.
0: Siapa yang punya duka?
1: Enggak ada, cuman katanya suka dengan lagu ini.
0: Oh, katanya suka sama lagu ini.
1: Iya.
0: Yang ada di sana.
1: Iya dong.
0: Oh, suka sama pengen. Lagu duka.
1: Iya, pengen cuman dengerin itu.
0: Dari siapa ini duka?
1: Dari Evi Tamala.
0: Oh, Evi Tamala.
1: Yang nyanyi Evi gitu loh.
0: Yang nyanyi Evi.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Iya. Salamnya dulu buat siapa, Vi?
1: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
1: Juga ada Ayu.
0: Ayu, ada Ayu siapa? Jeffy. Ayu siapa?
1: Ada Irma.
0: Ayu
1: Soraya.
0: Oh, Ayu Soraya. Oh, yang barusan itu yang nyanyi?
1: Iya.
0: Yang dari kawasan kan, Batuan?
1: Iya, kan kayak penyanyi beneran.
0: Oh, enak itu suaranya, enak.
1: Iya.
0: Enak. Nah, seandainya saya enggak serak suaranya, diajak duet sama saya.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Ya udah minggu lagi.
0: Minggu lagi. Iya. Kayaknya minggu lagi bukan saya kayaknya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, mohon maaf. Iya. Sudah.
1: Oke.
0: Oke, di belakangnya Cempaka Ayu. Ada artis kita.
1: Asik.
0: Jangan asik. Jangan ngomong asik. Yang datangnya dari kawasan Lenteng ya. Namanya tidak asing lagi. Ada Evi Masamba. Ingin menyembangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Duka. Ini dari Evi Tamala. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Evi dari kawasan Lenteng.

0: Siap, siap.
1: Makasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi dari kawasan Lentang ya. Yang pastinya penelpon yang terakhir pada kesempatan siang menjelang sore kali ini, yang pastinya di ceria akhir pekan di karaoke dangdut. Yang belum kebagian mohon maaf ya, kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang, yang pastinya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dan juga di 101.3 MHz. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 14.55 saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Tepat pukul 14:55 saatnya dikumandangkan ada Nalsar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: كم من أعمال يتصور بصورة أعمال حية ويصير بسنية من أعماله. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jaringan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwur bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'iyya. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini saya Aris kembali hadir menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Tepatnya di lembar yang kedua di hari Minggu di bulan Agustus 2026, kita hadir kembali di Musik dan Informasi.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Mozaik Indonesia.
1: Baiklah, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami, musik dan informasi ya. Pendengar, terjadi kebakaran ya, sebuah kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar ini terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. Tepatnya pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Agustus 2026, yang mana kantor SAR Surabaya ini langsung mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, ini mengatakan informasi pertama ini diterima petugas siaga dari Sah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat tadi pagi ya, selang 1 menit kemudian, yang mana PT atau SEM Lampung Pelayaran ini juga mengonfirmasi bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 ini mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Berdasarkan informasi dari perusahaan pelayaran, yang mana kapal diperkirakan terbakar sekitar pukul 6 hingga pukul 7 di wilayah utara Madura, setelah melaporkan kejadian, nahkoda tidak lagi dapat dihubungi. Basarnas Surabaya ini segera berkoordinasi dengan Sah Bandar Tanjung Perak Posar Sumenep serta Sokaliangat untuk memastikan posisi kapal dan mempercepat proses penyelamatan, yang mana hasil komunikasi dengan kapal Meratus Project 3 pada pukul 8.45 ini menunjukkan KMP Mutiara Sentosa 2 berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Spoudi. Saat itu kondisi kapal ini dilaporkan hampir hangus terbakar, sementara para penumpang berkumpul di anjungan dan haluan kapal menunggu proses evakuasi. Namun kapal Meratus Project 3 ini tidak dapat merapat dikarenakan mengangkut muatan yang sudah terbakar. Proses penyelamatan kemudian dilakukan oleh kapal tunda TB Hasnor 26 yang bergerak mendekati lokasi. Pada pukul 9.59 TB Hasnor 26 ini mulai mengevakuasi penumpang. Beberapa menit kemudian sejumlah penumpang ini juga dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan berhasil dievakuasi oleh TB Hasnor 26 bersama kapal British Mentor. Sedikitnya 4 kapal sudah berada di sekitar lokasi untuk membantu operasi penyelamatan. Kita berdoa semoga saja tidak ada korban jiwa, dan kami harap semoga saja hendaknya kita yang mau bepergian kemana saja, ataupun Anda mau bersih-bersih atau apa saja ya, kita harus sadar diri saat sekarang kita berada di musim kemarau, yang mana mudah saja bisa menyulut kobaran api. Paling tidak untuk Anda yang mungkin lagi merokok tanpa kita sadari, membuang sembarang, maka dari itu kita harus waspada dan hati-hati, atau paling tidak kita harus selalu saling mengingatkan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Bengkel.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 1.
1: Semoga selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
5: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memanjang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
6: Belum tahu, Mas, soalnya kalau tahun lalu itu tanggal 26 sampai awal Agustus itu rumpuan. Sekarang ini ramenya mulai tanggal 31 terlambat. Tapi setelah ini nggak tahu. Ini rame tanggal 1 semuanya masih rame.
7: Yang beli biasanya buat rumah atau buat apa?
6: Buat beli semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
7: Oh.
6: Kantor, sekolah, gitu.
5: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari, mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
8: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofik mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
9: Layanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM. Karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang profesi sebagai karyawan, sehingga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui QRIS segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yuridar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
11: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
10: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ari Wibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
12: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik, sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan QRIS. QRIS ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami, untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
10: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah PMK Pelamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
14: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
13: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
15: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
16: BSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami yang mendapat informasi itu sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
15: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
17: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SEF hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terjadi lagi.
18: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya, ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. memang itu mengacu pada surat tiketnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau chef-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya itu bagi semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
17: Di tempat yang sama, Nurholis selaku Kepala Dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
19: Terkait dengan IPAL, IPAL kami kapasitas IPAL itu berada di 2,5 titik, di mana sudah disesuaikan dan sudah diberi arahan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Sudah kami sesuaikan, ya ada tambahan yaitu gistrek bawah tanah dengan ukuran 2,5 kubik dan juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada 3, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
17: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan

0: aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
1: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindak juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
3: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
4: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
3: Sementara itu, dosen prodi akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
5: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah, kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu, itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya, biasanya ibu-ibu, gimana ya gitu ya, nuruninya, padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan, sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu, tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
3: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Usnia melaporkan.
2: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
6: Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo, mengatakan penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
7: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan WIN, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu. Dari sebuah pemerintahan, sifatnya itu.

0: Ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027.

0: Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
3: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
4: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan.

0: Al mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
1: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Dinsos ke sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin ke sekolah rakyat. Mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin untuk waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama. Enggak kerja, tanya mau, enggak tahu di asrama mau.

0: tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
1: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
0: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
2: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
3: Ya, totalnya 6,6.
2: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya, karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
4: Cek kesehatan gratis di KG sebelum asrama. Kemudian baru nanti hari... Setelah itu mulai kegiatan...

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pendengar, petugas gabungan terus bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa dan untuk mengetahui hal tersebut berikut laporan reporter kami Muhammad Ali. Ali, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang.

0: dan mendengar kesiapsiagaan tampak di Pelabuhan Kalianget, dan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, KSOP, serta tenaga kesehatan dan BPBD, pemerintah Kabupaten Sumenep siaga untuk menyambut proses evakuasi korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 apabila tiba di Pelabuhan 2 Kalianget Sumenep. Dan tentunya Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan seluruh jajaran difokuskan pada penyelamatan korban serta memastikan pelayanan berjalan optimal sejak korban tiba di Pelabuhan 2 hingga mendapatkan penanganan medis. Dan di kawasan pelabuhan telah didirikan posko terpadu sebagai pusat koordinasi. Selain itu juga posko pendukung juga disiagakan di 3 area, yakni dan juga di 3 pulau terdekat dari lokasi kejadian serta di 3 rumah sakit rujukan untuk mempercepat proses penanganan korban. Dan tentunya petugas juga telah menyiapkan jalur evakuasi dari Pelabuhan Kalianget menuju rumah sakit rujukan. Bahkan koordinasi terus dilakukan dengan seluruh instansi terkait guna memastikan kapasitas rumah sakit, armada ambulans, serta alur distribusi korban tetap terkendali apabila proses evakuasi berlangsung. Dan hingga saat ini aparat masih melakukan koordinasi intensif dengan sembari menunggu perkembangan proses evakuasi di lokasi kejadian. Dan seluruh personel juga diminta tetap siaga agar setiap korban yang tiba dapat segera memperoleh pelayanan medis untuk pendampingan secara cepat, aman, dan terpadu. Dan berdasarkan informasi yang kita dapat, terdapat 232 penumpang, 26 anak buah kapal atau ABK, dan 13 ABK lainnya. Dan tentunya diperkirakan kedatangan korban akan datang di daratan sampai pada nanti malam. Dari Kalianget, Muhammad Ali melaporkan. Kembali ke studio.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar, bahaya pornografi yang merebak makin mengancam hingga ke anak-anak usia dini. Memang, akses teknologi informasi semakin mudah didapat oleh anak-anak. Dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari zaman global. Lalu, bagaimanakah langkah awal untuk mencegahnya? Yang pasti, sebagai orang tua setidaknya mengawasi konten televisi yang ditonton oleh anak-anak kita agar terhindar dari sajian-sajian yang tidak pantas. Demikian pula sebagai penanggung jawab utama di akhirat kelak. Sebagai orang tua, pada suasana zaman sekarang ini setidaknya melek teknologi sehingga dapat melakukan kontrol yang optimal kepada anak-anak kita dalam menggunakan internet, handphone, juga televisi. Dan tak kalah pentingnya adalah kedekatan orang tua dengan si anak haruslah terpatri setiap hari, sehingga minimal dapat memberikan informasi pendidikan seperti pendidikan seks misalnya dengan suasana yang tepat sesuai dengan usia dan kepentingan anak-anak.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok-sosok ulama yang dekat dengan para pendiri bangsa. Para tokoh pendiri bangsa kita terdahulu tidak sembarangan menentukan hari dan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Nasihat para Habib menjadi pedoman sekaligus motivasi keberanian para pendiri bangsa mengambil keputusan-keputusan besar penuh risiko. Sebab doa-doa merekalah yang menyertai setiap langkah perjuangan pendirian bangsa ini, sehingga semua bisa dicapai dengan penuh kegemilangan. Salah satu tokoh ulama yang paling berpengaruh dan paling disegani Belanda, juga menjadi ulama paling populer di masa awal kemerdekaan adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau juga pionir, orang yang pertama kali mempopulerkan sistem pengajian majelis taklim di Indonesia dengan Islamic Center Indonesia di Kuitang, Jakarta. Dihadiri ribuan jamaah di awal kemerdekaan Indonesia. Sehingga sekarang ini banyak majelis pengajian populer dan menjamur di seluruh Nusantara. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam banyak langkah mengambil keputusan besar, termasuk menentukan hari dan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, seringkali berdiskusi dan meminta pendapat para ulama, di antaranya Habib Ali Kuitang. Maka ditentukanlah hari penuh berkah, yaitu hari Jumat pagi, pada 17 Agustus 1945, yang juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Tentu, kesesuaian ini bukan semata karena kebetulan atau kecocokan tanpa sengaja, melainkan atas dasar petunjuk istikharah, isyarat kewalian, serta doa dari para ulama dan habaib. Lalu siapa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang, lahir di Jakarta 20 April 1870 Masehi. Dan wafat di Jakarta pada 13 Oktober 1968 pada usia 98 tahun. Habib Ali Kuitang merupakan salah seorang tokoh ulama terdepan di Jakarta pada abad ke-20. Ia juga pendiri dan pimpinan pertama pengajian Majelis Taklim Kuitang yang merupakan cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi keagamaan lainnya di Jakarta juga Indonesia. Ayahnya adalah seorang ulama keturunan Syayid yang hidup dalam kesederhanaan, sementara ibunya adalah seorang wanita solehah, putri seorang ulama Betawi. Ayah Habib Ali wafat ketika Habib Ali masih kecil, sekitar usia 11 tahun. Kemudian Habib Ali Kuitang berangkat ke Hadramaut untuk belajar agama. Tempat pertama yang ditujunya adalah Rumbat Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Aidrus. Di sana, beliau menekuni belajar dengan para ulama. Itulah bekal keilmuannya sehingga menjadi ulama terkenal di tanah air. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sore, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Kita jeda dulu sejenak seperti biasa sebelum kami kumandangkan Natal Warib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Baiklah, kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 30 yang diwajahkan oleh Qori Jamaluddin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah kami.

0: takut telinga, tapi Allah memberikan sejahtera lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Kemudian terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kita jeda dulu, dan saat sekarang pukul 18:40, tibalah saatnya kami kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat mendengar, terima kasih, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI di Jakarta.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
3: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
4: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
5: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
4: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berganti Pak. 2028 kan berlaku. Kan pembahasan kita 2028. Ya, pada 2028 aja. Kalau ini udah dibahas, itu mau suatu kita capang aja kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya saya keburu.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka ia merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan di tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Pertama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan 200 proyek sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan

0: hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap serta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, parahnya kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kecicit kesal papan, ternyata berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai hujannya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
5: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
6: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar.

0: Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore, they are not
2: part of that. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
3: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
2: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
4: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
2: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
6: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
5: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
7: Saya setuju.
5: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
8: 6 miliar.
5: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
6: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

0: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di kota Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara, terima kasih. Kali ini Anda sama Pro 1 RRI Sumedang. Lalu saja kita sama-sama mengikuti warta berita sama Pro 3 RRI di Jakarta. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan malam hari ini. Seperti biasa, selepas warta berita, kami hadirkan mimbar keagamaan. Malam hari ini, mimbar agama Katolik. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan, dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, dan pastikan Anda jangan kemana-mana, karena selepas mimbar agama, rekan saya akan hadir kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Katolik.

Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus.

Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam bercinta mungkin, atau mungkin gagal dalam studi, atau gagal dalam usaha, atau juga mungkin sebagai orang tua mungkin pernah gagal untuk mendidik putra-putrinya, atau juga sebagai imam biarawan-biarawati mungkin ada juga yang pernah mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Kegagalan seringkali membuat orang merasa kecewa. Dan tidak hanya sampai pada rasa kecewa, tapi seringkali juga membuat orang merasa putus asa, putus harapan. Dan pada akhirnya orang itu tidak mau bangkit lagi, tidak mau berjuang lagi untuk melanjutkan usaha dan perjuangannya. Beberapa waktu terakhir kita selalu mendengar berita tentang orang-orang muda yang membunuh diri. Di Surabaya ada beberapa, apalagi di NTT banyak mahasiswa yang gagal akhirnya jalan terakhir adalah dengan membunuh diri. Bisa saja.

membuang dirinya di atas jembatan di bawah jurang, atau juga mungkin menggantung diri dengan tali dan lain sebagainya. Banyak orang membunuh diri karena merasa kecewa. Dia merasa bahwa hidupnya sudah gagal dan tidak ada lagi artinya, maka jalan terakhir yang diambil adalah dengan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman kegagalan juga pernah dialami oleh Rasul Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Tuhan Yesus mewartakan tentang kabar gembira, mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret, ia menggunakan perahu Petrus untuk mengajar orang banyak. Dan setelah mengajar, Tuhan Yesus mengatakan, menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Ia mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus adalah sebuah perasaan kekecewaan karena gagal untuk menangkap ikan. Maka ketika Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Simon Petrus mengatakan dengan terus terang, dengan apa adanya, bahwa telah sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus mengatakan apa adanya, mengatakan tentang situasi yang telah mereka alami, bahwa mereka gagal untuk menangkap ikan sepanjang malam. Tetapi apa yang diminta oleh Yesus ketika ia selesai mengajar, membuat Simon Petrus berpikir 2-3 kali untuk memenuhi apa yang diminta oleh Yesus. Maka ia mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Di sini Simon Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang istimewa. Yesus itu adalah orang yang berkuasa. Ia telah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ia pun mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tahu setelah Petrus melebarkan jalannya, mereka menangkap banyak ikan. Dan dari peristiwa, dari pengalaman itu, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dan juga Yohanes dan Yakobus, setelah mendengar ajakan Yesus, mereka langsung meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena mereka yakin bahwa Yesus itu adalah seorang yang istimewa, yang penuh kuasa, yang berwibawa, mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang kabar keselamatan,
dan

Yesus memanggil Petrus dan juga murid-murid yang lain untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi teman seperjalanan, untuk melanjutkan karya-karya misi Yesus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menarik ialah bahwa ketika Yesus memanggil Simon Petrus dan kawan-kawannya, Yakobus dan Yohanes, justru ketika mereka sedang sibuk bekerja. Mereka sedang mencari nafkah untuk hidup mereka. Tetapi justru di saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaan, Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan mereka rela meninggalkan kesibukan mereka, meninggalkan segala galanya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan menjadi murid Yesus. Mereka meninggalkan semuanya untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini gereja membutuhkan orang-orang yang siap untuk menjadi pewarta kabar keselamatan. Gereja membutuhkan orang-orang yang siap dan berani untuk mewartakan tentang kebenaran. Gereja saat ini membutuhkan orang-orang yang dengan sukarela menyediakan waktunya, menyediakan dirinya, tenaganya untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dan kita sebagai orang-orang yang telah menerima sakramen pembaptisan, kita juga telah dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi murid-muridnya, dan kita juga harus siap sedia untuk diutus, untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada semua orang. Pertanyaannya, apakah kita selalu bersedia ketika kita diminta untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia? Apakah kita bersedia untuk menjadi orang-orang yang siap melaksanakan apa yang ditugaskan oleh gereja kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang ketika kita diminta untuk melayani gereja, untuk melayani paroki, kadang-kadang kita mempunyai begitu banyak alasan. Atau ketika kita diminta untuk menjadi pengurus, pengurus dewan, atau pengurus lingkungan, kadang-kadang kita mempunyai begitu banyak alasan, sehingga kita tidak mau untuk terlibat dalam tugas dan pelayanan di paroki. Pada hari ini, lewat sabda Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi murid-murid Yesus yang siap untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, yang siap untuk melayani Tuhan dan sesama lewat tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Walaupun kita menyadari bahwa untuk menjadi seorang pengurus, baik pengurus dewan atau juga pengurus lingkungan, kita harus banyak berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban materi dan lain sebagainya. Kita harus banyak berkorban. Dan itu adalah suatu tantangan bagi kita saat ini. Apakah kita mau berkorban untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan paroki kita?

0: Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Simon Petrus dan teman-temannya, mereka rela berkorban. Korban meninggalkan segala-galanya untuk datang mengikuti Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Maka mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, untuk datang tinggal bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita pun senantiasa menyadari akan tugas dan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Bahwa sebagai murid Yesus, kita harus siap sedia untuk menjadi pewarta kebenaran. Dan tentu untuk menjadi murid Yesus, kita juga harus rela berkorban agar kebahagiaan yang kita harapkan sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan ketika kita berani dan rela untuk melayani Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terus satu hari sebelum kanal informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Edisi hari ini 2 Agustus 2026.
1: Sumenep malam ini.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Eh, anu bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam lagi.

0: Dan kan itu resep rahasia keluarga kita ya, Bu. Masa Riko nggak bisa?
1: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
0: Hah, nanya sejak kapan, Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim, Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja, Bu. Riko juga tanggung jawab dong, Bu, pandu istri di rumah.
1: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
2: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
0: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
2: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya, Bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Hari Li yang akan menemani malam Anda satu jam ke depan, yang pastinya di ngobrol bareng bersama komunitas. Di malam hari ini, yang pastinya bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, yang pastinya di 101.3 MHz, dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di ngobras ngobrol bareng bersama komunitas kali ini, saya akan mengangkat tema tentang komunitas Kata Bintang dengan tema fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Dan bagi pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan menghadirkan pembahasan tentang tema kita yang pastinya fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Masih di ngobras ngobrol bareng bersama komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Ngobras. Pendengar, literasi merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berdiskusi, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat. Di tengah dasarnya arus informasi digital, masyarakat memerlukan ruang belajar yang aman, nyaman, dan terbuka. Kehadiran komunitas literasi menjadi salah satu jawaban untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara bijak. Nah, komunitas Kata Bintang hadir dengan semangat kolaborasi melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, buku, kelas menulis, bedah karya, pendampingan belajar, hingga kegiatan literasi di ruang-ruang publik. Komunitas ini berupaya mendekatkan budaya membaca dan belajar kepada semua kalangan. Lebih dari sekedar mengadakan kegiatan pendidikan, komunitas Kata Bintang juga membangun jejaring antar pegiat literasi. Ada relawan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Semangat kebersamaan menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya minat baca dan kreativitas. Ruang belajar yang dibangun komunitas tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga wadah untuk bertukar pengalaman, mengembangkan keterampilan, serta melahirkan ide-ide yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Melalui langkah-langkah sederhananya yang dilakukan secara konsisten, komunitas Kata Bintang berharap budaya literasi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian lahir generasi yang gemar membaca, gemar belajar, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Ngobras. Pendengar, budaya literasi tidak tumbuh secara instan. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, serta ruang yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan. Disinilah peran komunitas menjadi sangat penting sebagai penggerak yang menghadirkan kegiatan belajar secara berkelanjutan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas Kata Bintang meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pendengar, berbagai program yang diselenggarakan yaitu dirancang agar dapat diikuti oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Selain meningkatkan minat baca, komunitas ini juga mendorong anggotanya untuk berani

menulis, menyampaikan gagasan, berdiskusi, serta menghasilkan karya yang bermanfaat. Dengan begitu, literasi tidak berhenti pada aktivitas membaca, tetapi berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkarya. Di era digital saat ini, pendengar, tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat dituntut tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi tersebut secara bertanggung jawab, dan edukasi mengenai literasi digital pun menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan komunitas. Pendengar, melalui kolaborasi dengan sekolah, bagian literasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat, komunitas Kata Bintang terus memperluas jangkauan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang. Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem belajar yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi, dan pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Pendengar, membangun budaya literasi bukanlah tugas satu pihak semata. Dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, komunitas, yaitu pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar kebiasaan membaca, belajar, dan berbagi pengetahuan dapat tumbuh menjadi budaya yang kuat. Kehadiran komunitas Kata Bintang menjadi salah satu contoh bagaimana gerakan literasi dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Berbekal semangat berbagi, komunitas ini terus menghadirkan ruang belajar yang terbuka, ramah, dan mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membangun karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan sosial melalui kegiatan belajar bersama. Komunitas ini juga menunjukkan bahwa literasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari membaca buku, berdiskusi, menulis cerita, mengulas karya, hingga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana belajar yang produktif dan bertanggung jawab. Pendengar, nampaknya usai sudah kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas, yang pastinya di pembahasan tentang fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Yang pastinya saya Halili pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa, dan kita akan ketemu di lain kesempatan yang pastinya di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar kalau hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena apa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah, silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Menap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saudara harus menemukan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep Malam Ini. RFK hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu kembali ke masa lalu. Dan yang pasti RFK juga ajak Anda untuk bersama RFK di dua line telepon kita di 665-396 dan 66317. Dan Anda juga bisa stream bersama kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Atau Anda bisa dengerin aku di FM 101,3 MHz pendengar. Dan yang pasti Anda juga bisa banyak lagu yang mungkin ini relate dengan kehidupan Anda yang mengenang masa lalu. Masa lalunya Refka terkenang karena Ibu Anika. Semangat Pak Refka, semangat juga untuk Bu Ani ya. Dan Refka langsung sapa untuk ada yang mau bersama Refka di malam ini di Ruang Rindu, boleh. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Aduh, luar biasa. Kayaknya seneng banget Neng malam ini Neng.
2: Iya, karena.
1: Kenapa?
2: Apa ya? Itu karena mencet langsung masuk.
1: Alhamdulillah.
2: Baru aja datang dari rumahnya Mbak Mas Reska. Muncul suaranya Mas Reska gitu, aku ngambil HP pas mencet dua kali langsung masuk.
1: Siap.
2: Ya mungkin Mas Reska.
1: Siap, monggo.
2: Ya, Mas Reska gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah, Refka baik.
2: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mas Reska?
1: Lagunya ada Bunga Kehidupan dari kelompok Solidaritas. Ada Diva, lagunya dari Gigi. Ketika Senyummu Hadir, Tika Bisono, Keraguan, Tri Utami, Hati Yang Luka, Betaria Sonata, Biar punya Rosa, Dosa punya Dewi Gita, Bayangan punya Nini Karlina, Biarlah Cinta.
2: Yang dari Gigi apa Mas Reska?
1: Yang dari Gigi Diva. Ada Jatuh Cinta
2: apa,
1: ya? Punya Ian.
2: Apa maksudnya?
1: Jatuh Cinta punya Ian, terus udah, jangan berhenti mencintaiku punya Titi DJ.
2: Pokoknya yang dua-duanya aja.
1: Oh, jangan berhenti gitu ya.
2: Ya, mudah-mudahan enggak berhenti
1: Ya. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Ya, salam ya maksudnya? Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Mbak Irma, Mbak Iyem.
1: Siap.
2: Sama bebeknya. Ada Bunda Yuni memasuk sana.
1: Siap.
2: Ada Bapak Tuhur, Mbak Cempaka. Ada Pak Dewa, ada Abah Sini. Ada Anwar Putra Jujurnya. Ada siapa ya? Ada Syahdan.
1: Syahdan.
2: Ya. Ada Cukron, Mbak Wanda. Ada Priyadi, ada Rian, ada Faruk, ada Cuma Umar, Faruk,
1: yes,
2: dan di semuanya.
1: Ada. Sisanya nanti ya.
2: Iya, sisanya nanti. Mudah-mudahan bisa masuk lagi.
1: Amin.
2: Ya, lagunya spesial. Orang yang selalu setia.
1: Wish mah, mantap mah.
2: Ya, kalau bisa ketunggu semuanya.
1: Siap, Mbak Win.
2: Ini aku enggak. Nggak nilpun ke si dia, ini aku langsung ke Mas Refka dulu.
1: Wuih, tapi melalui perantara gitu ya, langsung dipanggil.
2: Ya, ya makasih ya Mas Refka.
1: Sama-sama Mbak Win.
2: Ya, yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refka juga sapa untuk Bunda Opa ya. Opa Gangnam Style. Kayak rumahnya di gang. Stylenya luar biasa Ibu, Bunda Opa. Lanjutlah di belakang Mbak Win. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Dari Dewi Rubaru.
1: Oh, Dewi, alhamdulillah. Dewi.
3: Alhamdulillah. pintunya anu ya dibuka lebar beneran.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aku punya tagline tuh, punya prinsip hidup begini, Dewi. Jadi ya, apa yang pikiranmu adalah takdirmu. Nah, jadi apa ya yang kita pikirkan bagus ya tetap bagus takdirnya, cialah. Sehat, Dewi sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kayaknya kok masih kurang semangat malam ini, apa kedinginan ya?
3: Ya, kedinginan karena dari tadi tuh anginnya kencang. Sekarang
1: iya,
3: tambah dingin.
1: Bener, kenceng banget anginnya, Dewi.
3: Iya.
1: Yang penting sehat ya, Dewi ya?
3: Ya,
1: mantap. Amin. Amin, selalu sehat ya, Dewi ya. Monggo, Dewi mau lagu apa? Lagunya bentar lagi Jangan Berhenti Mencintaiku, punya Titi DJ. Terus ada lagunya Bunga Kehidupan. Terus ada Hujan Tak Turun, Mel Sandi. Ada Bilah Cinta, Krisdayanti. Jatuh Cinta dari Ian.
3: Ya, Jangan Berhenti Mencintaiku.
1: Aduh, mantap. Untuk siapa dah?
3: Jangan Berhenti Mencintai Riri, ya.
1: Oh,
3: karena saya nggak punya spesial gitu.
1: Bu, mantap. Siap. Siap, Mbak Dewi.
3: Aja, gitu.
1: Siap, Mbak Dewi.
3: Iya. Ya, salamnya.
1: Monggo, Mbak Dewi.
3: Salam yang pertama buat Mas Resta, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan nanti semoga bisa masuk lagi ya.
1: Amin, Mbak Dewi.
3: Juga ada Yuki Arindi. Juga ada Putra Setia, Anwar. Ada Nisir juga.
1: Ya.
3: Juga ada semuanya aja deh. Pak Ketua
1: Dindu. Ada oh siap. Mantap.
3: Ya, semoga bisa masuk lagi.
1: Amin.
3: Berjuang kembali.
1: Amin, Dewi.
3: Oke. Mas Rizka, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks untuk Bunda Opa ya, kopinya udah nyampe studio hangat banget seperti hatimu, Cia. Lanjut mah, Refka sapa balik di belakang Mbak Dewi, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, ruang apa lupa ini?
1: Aduh ya Allah, siap.
4: Lama gak gabung di Ruang Rindu, apa ya? Ruang Rindu berbagi apa itu? Memori lewat lagu ya? Iya, ini dengan Kak Refka ya?
1: Iya, betul. Dengan siapa?
4: Dengan Syahdan Irama.
1: Bu Syahdan! Ini lamanya familiar, cuman orangnya yang sering gak masuk ya.
4: Semalam mencet-mencet sampai capek. Gak masuk, masuk juga gak? Semalam sama Kak Refka kan?
1: Iya, betul.
4: Iya, gak bisa masuk. Tapi alhamdulillah hari Minggu sama Kak Halili masuk.
1: Masuk ya. Aku juga dengerin juga tadi. Masya. Kalau siang. Kalau siang katanya Sahdan. Betul. Kalau Sahdan katanya JA. Bukan Refka lo yang bilang Mas Sahdan ya.
4: Iya. JA. Ya gak apa-apa biar. Kalau gak. Kak Refkanya kalau malam apa itu?
1: Rifki.
4: Lucu bang.
1: Ya Allah, gelaan malah. Siap,
4: mana kabar Kak di sana Kak?
1: Alhamdulillah kenceng Mbak anginnya di sini Mas Adam.
4: Sama di sini tadi anginnya kenceng.
1: Oh,
4: di kamar
1: juga kan? Ya. Siap Mas Adam.
4: Di kamar tapi.
1: Hah?
4: Di kamar anginnya kan tanter.
1: Boh mak bisa.
4: Angin kipas.
1: Kenyi Mas nih masuk angin. Siap Mas Adam.
4: Iya lagi bangun tidur nih soalnya tadi.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan kayaknya ini Kak Refka yang siaran gitu aku kira-kira tadi. Itu tadi siapa Kak? Cewek itu Kak?
1: Cewek yang tadi?
4: Sebelum aku ini.
1: Sebelum, oh anu Mbak Dewi.
4: Oh Mbak Dewi,
1: ya,
4: kenapa kenal Wi?
1: Dari Rubaru, siap.
4: Dari Ubau?
1: Rubaru.
4: Oh Rubaru, aku dari Ubau.
1: Enggak, masih belum peng-peng Refka. Nanti kalau peng-peng bisa ngubau.
4: Oh gitu ya Kak. Iya Kak.
1: Siap Mas Adan.
4: Iya, lagunya ada apa?
1: Lagunya bentar lagi Jangan Berhenti Mencintaiku.
4: Aku? Udah itu aja?
1: Iya, dua cewek yang sudah request. Mantap.
4: Oh iya.
1: Siap.
4: Mau tebakin salam gih?
1: Ngereng. Ah, ngerengnya siap, Mas.
4: Ngereng. Salamnya yang pertama buat Kak Repka, mudah-mudahan panjang umur, selalu. Mudah-mudahan cepat naik haji, umroh atau haji gitu ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Mas Syahdan juga.
4: Ya, amin. Juga tadi ada Mbak Dewi, ada Irma ya. Ada siapa tuh? Faruk Arisman. Faruk Lapentos. Juga Mbak Dewi. Ada Jeki Asma Asrama. Terus ada siapa? Arindi tadi ya?
1: Ereken Sukolilo, siap.
4: Arindi. Juga ada Mama Susano ya. Ada Basuna, Basuni. Arga Dana, juga ada Dewa Sorayeng. Riki Anggora, Riki Anggara. Buat ada Evita mana ya?
1: Evita mana ya?
4: Evita mana dia?
1: Siap.
4: Udah deh, kasih yang belakang mencet-mencet.
1: Siap, Mas Yandel.
4: Buat Kak Rifkanya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mas.
4: Mari, Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lomba di mana kawan? Masuk kaleker. Ya Allah, kenapa? Lanjutlah di belakang Syadan satu lagi lah, nanti Rifka hadirkan lagu ya. Sekarang malam Senin. Oh, sekarang di RT ya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Rifka.
1: Bukan, dan bareng Om Boang.
5: Oke.
1: Eh, Mbak Cempaka, di daerah Mbak Cempaka sekarang rame ya?
5: Oh iya, betul.
1: Betul.
5: Pokoknya kalian kan, apa ya? Ada Balbudi ya.
1: Oh, kok Balbudi? Malam ini tuh banyak kayaknya, tadi aku dengar di live TikTok itu, lihat ada beberapa media yang siaran langsung di sana, banyak dari mobil ambulans puskesmas ya di situ ya, di pelabuhan.
5: Iya iya, ponakan kok ada di pelabuhan. Tugas di merawat itu loh. Iya iya, betul. Iya, saya kira ramai. Oh, di rumahku juga tadi ramai kok, ada Balbudi gitu loh, Mas Sefka.
1: Iya, Mbak.
5: Iya, saya kira nih kami itu ternyata yang berduka ya, ya deh Mas Sefka ya.
1: Iya, siap Mbak Jembaka.
5: Semoga sehat ya.
1: Amin.
5: Tambah disayang sama yang punya pastinya.
1: Amin. Doa yang sama juga. Kalau
5: umur ya Mas Sefka ya.
1: Amin Mbak Jembaka, doa yang sama juga.
5: Aku
1: untuk...
5: didoain juga loh Mas Sefka.
1: Kenapa?
5: Aku didoain juga ya.
1: Amin, semoga Mbak Jembaka dapat Refka gitu ya.
5: Gak mungkin lah gitu.
1: Iya, semoga kebahagiaannya seperti Refka ya. Amin.
5: Gitu. Sehatnya sebelum Mas Refka.
1: Ya, gemoy ya kan. Siap Mbak.
5: Lagunya ada apa Mas?
1: Lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku.
5: Oh, Jangan Berhenti ya Mas Refka Mencintaiku ya.
1: Iya, selalu. Always.
5: Ya itu barusan siapa Mas Syahdan?
1: Barusan Mas Syahdan.
5: Oh, Syahdan.
1: Syahdan jangan.
5: Oh iya, Mas Syahdan ya. Selamat malam gitu. Juga ada sapaan ya yang tadi sudah yang bergabung ya tadinya ya. Ada J.A. Ada juga Waru. Parut ya, Parut Karesna ya.
1: Iya.
5: Enggak kepleset katanya ini Mas Refka, Mas Farul ini yang bisik-bisik ini parut katanya gitu loh. Juga ada itu.
1: Ada siapa Arini, lagi?
5: Ada Bunda Yuni juga.
1: Oh, Bunda Yuni.
5: Oh, Irma, Evi, halo Mas Hendra juga. Ada Riki Anggara juga.
1: Siap.
5: Ada Suri. Semuanya ada ya.
1: Siap Mbak Cempaka.
5: Buat mereka kebahagiaan, makasih aja ya, jangan banyak-banyak.
1: Enggak apa-apa, itu pun merasa lebih aku dari Anda.
5: Ya oke, okay,
1: siap.
5: Makasih ya.
1: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, FK hadirkan lagu dulu ya dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Semoga orang yang lagi punya cinta malam ini dan jatuh cinta malam ini, cintanya tidak berhenti dari si dia maupun dirinya. Ya, diriku dan dirinya, mantap mah. Kita dengerin lagu pendengar di Ruang Rindu malam ini, Jangan Berhenti Mencintaiku, punya Titi DJ. Ini yang dipopulerkan tahun 1999.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Prosedur RRI Sumenep mengenai informasi dan inspirasi untuk Bunda Opa malam ini yang lagi lembur, sehat-sehat selalu ya. Dan Refka lanjut angkat telepon malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masalah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya
1: tumben tek kesambian.
2: Kenapa?
1: Maksud tuh mas Rius tuh. Tak kalah kapak, tak kalah kapak ngolo.
2: Ini deki.
1: Siap mas. Sehat.
2: Keluarga gimana sehat semuanya?
1: Alhamdulillah.
2: Ya lagunya ada apa?
1: Lagunya Ketika Senyummu Hadir.
2: Ya,
1: punya
2: itu aja.
1: Tika Subisono, siap.
2: Ya itu aja ya.
1: Siap mas.
2: Dalamnya yang pertama untuk manusia dan bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki dan juga bersama keluarga.
1: Amin mas.
2: Ya salamnya ada Paru Karisma, Mbak Irma, Iip.
1: Bah. Aduh mas ya, yang pasti ini ya, di via TikToknya Reva juga ada yang tanya nih, kapal tenggelam ya, gimana pak dari perinduan Van Lukman yang masih kita nunggu informasi ya, itu masih banyak petugas yang sudah standby di mulai tadi siang ya, di pelabuhan Kaliangat. Pendengar, untuk tahu informasinya Anda cari tahu di rri.co.id. Dan lanjut Refka sapa kembali di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
1: Aduh, kayaknya lagi happy Mbak Evi.
3: Iya, ini tak apa aja, walaupun peng-peng, apa bahagia apa keluar.
1: Tapi nggak kerasa lo, apa namanya suaranya
3: masa
1: kalau sih, sini?
3: Nggak kerasa.
1: Kerasanya bahagia aja. Ini. Kerasanya bahagia aja.
3: Oh iya.
1: Asik.
3: Kalau udah masuk sama Mas Refka tuh tambah bahagia.
1: Tambah bahagia, semoga cepat
3: iya
1: pulih.
3: Iya dong.
1: Ya.
3: Lagunya ada apa?
1: Lagunya sebentar lagi ada Ketika Senyummu Hadir.
3: Terus?
1: Terus ada Jatuh Cinta punya Ian.
3: Terus ya, Jatuh Cinta aja ya.
1: Jatuh Cinta, siap.
3: Salamnya?
1: Monggo.
3: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Pak Ketua, terus juga ada Riki Anggara, ada Sahdal, Sahdal, ini Sahdal, Riki Tepak Kedol, Pak Nur Kumala, terus juga ada Jeprianto, terus juga ada Farid, terus juga sisanya nanti ya.
1: Siap, Mbak.
3: Seperti itu, seperti Pangeran Bukabu nanti bersama siapa? Kelekeh nanti.
1: Iya, siap.
3: Kangen sama suaranya teman-teman itu.
1: Siap.
3: Lagunya dipingkir buat yang ada di HP ya.
1: Iya, siap.
3: Asik.
1: Ngajak.
3: Makasih atas.
1: Mantap. Hatinya. Siap Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin tahu informasi yang real, yang juga anti hoax, Anda bisa cari tahu untuk informasi tentang Mutiara Sentosa 2 ya. KMP Mutiara Sentosa 2 informasinya seperti apa di portalnya RRI di rri.co.id. Lanjut selamat malam juga untuk Batu Besar ya, Batu Besar namanya. Lanjutlah Rifka, angkat telepon lagi ya malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Seneng gak abel. Pada nebri, cak narengkona, pada nebri masa gunung saya, Bu.
4: Kenapa?
1: Kalau sampean itu masuk, aku tuh perak parana.
4: Masa?
1: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kalau perak. Iya, aku tuh perak. Itu yang mana harus sih, Mas Wabu? Masa perak, kurang.
1: Kepikiran kalau, kalau Rifka tuh kepikiran kalau Bu Fatur itu masuk eselek sapa, kasihan Bu.
4: Iya, iya. Malam saya sotok terus saya. Tidak
1: rebu. Sodok siapa, Bu Fathur? Nah itu dia. Sehat ya, Bu ya.
4: Ini Evi nyampe sini sudah cepat Evi itu. Dari Lenteng berapa menit ke sini?
1: Padahal buruan gabungnya.
4: Asik ya. Iya.
1: Siap. Sehat Bu Fathur ya.
4: Oh, alhamdulillah, syukurillah. Sehat, baik. Saya mawon.
1: Iya. Apa mau bilang apa? Badan kulo ya. sami rawon, Rifka sehat.
4: Sami rawon. Rawon saya cukup tinggi ya.
1: Kok bisa itu sejambe mata nah.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi malam kan sampean yang siaran juga ya. Aduh malah sampai saya nyama mata ini sok patun du tak ninggal lang bakun baksa.
1: Saya sampai olok-olok sampean Bu Fathur kemana ya, cak na posang tak.
4: Iya, katanya gitu ya.
1: Nih serta kok sedek siapa.
4: Saya RRI saya Mas Rifka. Mana harus gabung. Alhamdulillah saat ini bisa gabung ya Allah, amin.
1: Osap dulu. Ada ya Allah. Siap.
4: Katanya ini bumi memang gitu. Iya. Dulu.
1: Iya.
4: Kalau berdoanya, kalau sudah amin ya Rabbal Alamin, bisa
1: pokoknya. Ya. Ring, gitu. Ring bakona ya Bu ya.
4: Sampai saat ini saya masih ingat itu.
1: Siap Bu Fathur.
4: Ya, salamnya dulu ya.
1: Monggo Bu Fathur.
4: Saya ingin tahu lagunya dulu.
1: Lagunya Ketika Senyummu Hadir dari Tika Bisono, terus ada Jatuh Cinta dari Ian, terus ada Dosa dari Dewi Gita, ada Biar dari Rosa, ada Pangacian
4: dari Tian Visa saya.
1: Ada Pangacian Ibu Dina sampean.
4: Ini lupa ya baru ini. Ya Allah.
1: Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu.
4: Enggak
1: apa-apa
4: ya.
1: Apa-apa sambil lalu bercanda sambil lalu ingat ya, ya kan.
4: Agak nyaring.
1: Siap.
4: Lagunya Dian Piscesa enggak ada.
1: Dian Piscesa enggak ada Bu Ator.
4: Enggak ada. Yang pertama saja itu tadi. Ya, apa judulnya yang pertama?
1: Ketika Senyummu Hadir.
4: Oh iya itu aja. Salamnya ya. Yang perdana tentunya buat Mas Rifka, selamat bertugas, semoga sehat selalu seterusnya.
1: Amin.
4: Ya Rabbal Alamin.
1: Ya sab mari sudah Bu.
4: Juga semoga juga kabarnya teman-teman yang lainnya semoga seperti itu juga adanya, sehat semuanya juga.
1: Amin.
4: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terus lagi kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, juga Pak Bukabu, ada Pak Alis Pratama, juga ada Mbak Jempaka, juga ada siapa tuh, aduh, Pak lupa lah. Buat Mama Intan, buat Irma, ada Pak Dewa Suraye, ada Faruk Karisma, juga ada Putra Setia. Juga ada Mbak Susana, maksud saya. Terus lagi ada Riki Anggara, Jiki Asmara, ada Im juga. ada Evi, terus buat ini lagi Abah Suni dan Dewi juga,
1: siap.
4: Pak Aset dan Keleke. Yang terakhir buat Pak Hendra kita dan Mas Panji Ketawang, selamat malam.
1: Siap.
4: Pamekasan diwakili oleh Bu Yuni Handayani saja ya.
1: Siap.
4: Sama Arindi dan Abah Halim.
1: Siap.
4: Insya Allah nanti misalnya saya bisa gabung lagi.
1: Gabung lagi.
4: Tunggu suara saya nyampe di Pamekasan nanti ya.
1: Siap.
4: Sudah dulu Mas Refka.
1: Siap Bunda.
4: Sampian. Matur suwun.
1: Samirawon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Fathur sudah gabungan bareng kita ya di Ruang Rindu. Lanjutlah di belakang Ibu Fathur malam ini yang lagi nunggu kita di Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam.
5: Selamat malam
1: Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Masa lalu yang dulu. Kita kenang masa lalu. Rindu.
1: Pocur. Pocur jauh pada sarongki.
5: Wah. Jalan berakhir murda jalan.
1: Cek sing semak eteret nan.
5: Ya ndek teh mori lingkar terminal ge anyar.
1: Ngedoros kalau. Aduh.
5: Masuk-masuk mulai lek dak ngening. Geki peka. Ah nyanyi gila peka.
1: Mbak.
5: Masuk ke Madura, hura nyanyi, peke boleh.
1: Boh.
5: Wah.
1: Minta entar kuat. Minta entar ke Sukron dengan itu, Mas.
5: Wah.
1: Sukron kan. Nah. Sukron itu kan. Nah.
5: Ketingginya. Apa itu? Iya, memang tinggi itu di rumahnya Sukron itu.
1: Eh, tinggi nih ya. Ke atas ya, berarti. Ya. Kadeje berarti ya.
5: Kalau kadeje dari Renduan.
1: Renduan ya. Betul. Tapi sampean sehat Mas?
5: Iya sehat nih. Baru pulang dari Gerdu. Cuma angin gelap oleh.
1: Tandes angin nih Mas ya?
5: Bukan tandes. Yang cukup ya nih lah nyoda bora. Duh Pak kok jeki.
1: Noro somblong-omblong. Siap Mas Faruk.
5: Lagu negara apaan?
1: Lagu masih banyak Mas Rok. Eh kari dua kan sudah ya. Ini sudah Pak Polo lah ya. Maksudnya para tanda. Ketika senyummu hadir, ada jatuh cinta, terus ada bayangan. Saya lelah kayak kari drive. Senyum dan tangis.
5: Saya lelah kayak wilah.
1: Ya siap. Gigi ada diva juga.
5: Pokoknya yang Jawa.
1: Siap Mas Faruk.
5: Oke, salamnya untuk dirimu, dirimu lagi nanti kena apa tuh namanya?
1: Sudah
5: untuk
1: tak raup kan.
5: Untuk adikku Refka ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin Mas Faruk. Doa yang sama juga untuk
5: Mbak Irma. Ya, tak bisa masuk lah.
1: Berumah.
5: Kalau telepon rumahnya tak bisa Mbak Irma ya. Sekarang ini ya. Karena cuma ngangkat telepon rumah. Kalau seluler dia bisa masuk.
1: Siap.
5: Ya, untuk Mbak Irma ya. Selamat berbahagia di situ ya. Ada Jackie juga, Arindi, Sukron, Wanda, Sahden. Sahdan gula masak. Juga ada Arindi, Adilia Farid, Abah Suni, Riki Anggora, Dewi ya, Diru Baru, salam kenal. Juga ada Bu Fathor, barusan ada Mama Susono, ada Bacem.
1: Sih,
5: Baceng, bacem ya. Iya, aku tadi dibilang parot. Untuk makasih ya singgolannya. Untuk siap. bacem. Ketua juga. Pak Hendra.
1: Ya.
5: Yang tersegabungan lah.
1: Siap.
5: Juga untuk semuanya lah. Siap. Pak Halim, Pak Nur Kemala.
1: Siap.
5: Semuanya ya, karena waktu agak mepet. Tentunya sebentar lagi masuk acara Genting Madura.
1: Iya, betul.
5: Makasih waktunya, Dera.
1: Sama-sama, Mas Faruk.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Faruk udah ya. Lanjutlah, Rifka sapa kembali. Satu lagi malam ini di Ruang Rindu ya. Nanti kita ketemu lagi dong. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Kusok suara. Meledi mas suara, Mas Dewa.
6: Ano, matong-matong gak baru.
1: Melebar telon sarongki berarti.
6: Kami resi nyamannya, Dewa. Kalau nak isi bahasa Madura FM.
1: Oh, gimana? Ada sampean kamu apa, Mas Dewa?
6: Nak bu, malam mah tak kerok. Aduh, ampun lah kapas apan tur si kasah dan kasan pang ke rumah sakit, buat dokter capelan bote mas kasihan. Aduh, muntak gempal si dering lalaki, muntak tenter tak gempal oleh. Tak nyalonot.
1: Agar boy.
6: Agar bayongku kena.
1: Agar bayi ya saya kayak nggak orang nggak tak bisa masuk kia aduh.
6: Agak roke benih karo roku.
1: Roku terroku sih.
6: Roku si ini pikir bila roku ada.
1: Setrok. Masuk ke setrok.
6: Aduh ya mbak.
1: Siap mas.
6: Alhamdulillah mas Rek.
1: Alhamdulillah.
6: Bisa masuk lagi bisa dicop-cop di udara.
1: Siap.
6: Dan lagi sebagai jembatan silaturahmi lewat udara RRI, ya bisa doakan nyampe ke Pulau Tunduk Raas lagi, ada putra setia di sana. Ya lagi ada Bapak Hendra Cita sebagai Ketua Forum Komunikasi, lagi Kekel Fukel itu ada si Fukel. Juga sama Kelek itu, tak tunggu juga gabungannya nanti malam itu, nanti malam. Salmut.
1: Salbut, yang cabut buru masuk salbut.
6: Bukanya kerong. Kerana pada ring coba mas.
1: Ah, katina apa?
6: Yang pun deh mas, kerana saya masuk ke coba. Pasti jawab sering mas buru. Yang agak jujur teh. Aja kalian kapi kemudian kapi. Tak tahu, entar kau menarokkan. Aja. Kaju teteh, wajar-wajar kapu, teteh-teteh kapi.
1: Aduh, ya Allah.
6: Mas Kereng, Mas Kereng, Mas Kereng, Mas Kereng, Kereng. Mas Kereng, Kak Penaroka. Mas Kereng, Kak Buhu. Katanya, Reng tak tahu jajah coba. Beda cilin, tidak timir. Ilit-ilit timpir, katanya. Kereng, Mas Kereng, katanya. Bek, Mas coba, kaya. Tabung kang, tabung kang. Terus tabung kang, lucu yang masuk.
1: Bermacam
6: tak tahu. Mau ngomong kang?
1: Ya siap mas Adewa.
6: Ya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang masih kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, Dewa Surai mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Dewa, sehat selalu untuk Mas Dewa ya. Semoga bisa selalu bertemu dan bisa punya kesempatan masuk untuk ke Ruang Rindu ataupun Ding-Ding Madura. Baik pendengar FM dengan lagu ya. Dari Senyummu Hadir, Tiga Bisono, Jatuh Cinta punya Ian, dan lagunya Senyum dan Tangis punya Drive. Rekan dengan untuk anda yang lagi stay tune malam ini. Yang pasti nanti ada Ding-Ding Madura. Anda tetap stay tune bareng Refka malam ini ya. Dan untuk T, selamat malam juga T ya. Angga, Angga yang malam ini ngajak ke Penakung.

0: Prosatu RRI semua kalian informasi dan inspirasi pemirsa telepon yang jingga jingga turun malam angken. Ada satu aja pemirsa saya bisa pemirsa aki malam angken neng RRI digital atau RRI.co.id lagi. Pemirsa juga bisa senang refkan neng dua lain telepon seperti biasanya neng 665 atau 66 atau 662 atau 612 refkan langsung sapa malam angken siapa dia gabungan neng di Gending Madura. Di Gending Madura.
1: Alhamdulillah, masuk
0: sedang
1: ada, masuk
0: sekarang. Aduh, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicing karelek ke?
1: Alhamdulillah, kemerat ke kalau nikah aku, Pak dalam hati, kalau masuk sekarang.
0: Sih, aku Pak dalam hati, kan?
1: Karena kau pak dalam sumpan yang tahu kau jadi tingkat tak. Iya kau pak dalam hati nikah. Tepuk tangan
0: dia. Cocok ke baju judul kini kah. Aku pak dalam hati dan mantap. Eka story nam. Aku bayi status kau lah.
1: Engki pon.
0: Engki aku bayi status. Aku pak dalam hati. Tak nemu tuan besar.
1: Perak luar biasa kau dalam serta. Padahal saya mandi yang sem-sem.
0: Uci, amin, malar moga yo,
1: amin, malar moga. Amin, ya rupa nana ini. Pola nanti malar sewa, saya gabungan.
0: Tak kena kan, bu.
1: Ini kau dapat boleh kan?
0: Lekas masuk nabi. Eki.
1: Langsung sih.
0: Nyireng.
1: Assalamualaikum, salam dan jangan ke Sema Makassar, Ponceng, Cina Buda.
0: Eki.
1: Kan harus di depan.
0: Bu, manis buat horla kaki ngereng bu.
1: Oh, jangan jawab Makassar, jangan bicara ya orangnya ke ujungnya Hamdayani. Terus baca Aniki juga, baca Ade Lia Farid, Pak Mas Kajinar, terus Pak Sianto, juga baca Arga Dana, Abah Halim juga. Pak Kasmono, sarang Mbak Siti Aisyahnya. Ketohir juga. Bada pole Farel dia, Pak. Aduh, Pak Sera pole. Oh, bada Pak Pak Sapker. Sarang Pak Nur Kumala.
0: Eki.
1: Bisa saya telepon, Ki.
0: Eki.
1: Saya sebut Saporana. Kampang bada dua orang, bada Syahdan, sarang Mahmuda.
0: Mahmuda.
1: Sore Mahmuda gabung, orang mah Mahmuda. Mahmuda ni kamale oning dan masyarakat.
0: Enki, katina apa?
1: Kemenkiminya Kak Lisa, nyanyi acara karaoke dangdut. Sama cek A, Big Pondo Pak Satau ngeram tak lebih. Say, suara nanas anu, serta, menikah. Puan saya korang tanya, dia pun ngecekan kan? Saya pokoknya. Tak gabung pore, sore. Yang tahu saya Mahmuda, saya lebih bisa gabung.
0: Nah, laras Mahmuda.
1: Mungkin. Tak ada yang tahu kini. Saporana, mana di beda kesalahan. Mancer baga ocean tanimun. Kaun lea persi pole.
0: Isi.
1: Mancer pada lancung omor.
0: Isi.
1: Mak bisa
0: pancipole. Asik.
1: Amin.
0: Betul, awang kucawan kau lho bapak reken. Amin. Lu ayah sapole. Mari kosot pun kau lho bapak tor. Alhamdulillah. Ya
1: bapak. Iwan. Mulai telur betul jembung.
0: Ginteng.
1: Mulai. Napa pon? Mulai. Nah, apa kalau pahit pun gengkel lu kayaknya anak. Mulai telur betul jembung. Lu nikah pada saya nelfon pon. Terus mele nak pakai sarung kipon.
0: Mbian telur jembung pun telur lah.
1: Ki
0: juga lah.
1: Malam ke buah telur je agabung. Oh, mbian hiulangan. Mbian telur.
0: Pak jembung pun telur lah.
1: Ini kayak sambung nama hari pun boleh ke bantun pon ke bantun boleh.
0: Siap, ngireng.
1: Mulai telur beti jembung. Meliput ke pasar sarongki.
0: Asik.
1: Malam mangkin bupat horse agabung. Mas mana di beja selopok sepor aki.
0: Aduh.
1: Nyaman bantun gak pon.
0: Siap.
1: Kakak langkong.
0: Sampai-sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi anu ki malar muke pareng saya terus Bu Fathor male bisa anu mesti sehat Bu Fathor. Cek pun telur bedi jembung, jembungnya ulang pak kali pun pak jembung mele telur. Ngerengnya bingung ke Bu Fathor malam mangkin. Ding-ding Matura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa aku teratan?
0: Iki ding-ding Matura serang serah.
2: Serang Raden.
0: Oh alhamdulillah. Bu, tak ni tak man masah dan ni kan.
2: Meleban makan Raden jelang.
0: Ba.
2: Mula terong mantar ke Mekah.
0: Asik.
2: Mekah asah dan seganteng. Kering kerong dekat Mas Refka.
0: Mangga nonggo kami jauh operator kau lori.
2: Kenapa kabar Kak Refka?
0: Bakun saya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga terus saya ki. Kibur saya ada kibur.
0: Kibur Ibu Fathor.
2: Bu Fathor.
0: Ki, mele telur Pak Jembung tak kerja ni.
2: Telur Pak Dem aja boh.
0: Pak Jembung.
2: Pak Jembung terus.
0: Jadi ki, sobung Jembung ayo lang Pak Kali Mas Haden. Ki Pak Jembung.
2: Ki. Kenapa terus saya nak saya kedua tu?
0: Nak.
2: Nomor dua aku lagi.
0: Nomor dua Mian.
2: Alhamdulillah menit sore paringnya mending jadi marah sekali kak siaran ni pun.
0: Egi.
2: Kita pun mencoba mas macam wah tak ngelot nok.
0: Banyak nok. Egi luar biasa.
2: Tadi kenapa nak sebeda kak?
0: Sebeda nikah kentingnya kenting ular kambang, sarang kenting ganggung, terus kenting samiran.
2: Masih nak lagi.
0: Egi.
2: Ngereng salam sih.
0: Engki ngereng Mas Hadan.
2: Ide ke arah kan masih mau kalian ngomong, sehat selalu dan ini kan.

0: kepada Bapak Fathor, Mama Susanta ya, Irma, Jeki Asmara, Arindi, Faru Karisma, Kim, Dewa Sorayeng, Elga Dana, Siti Anggara, Ayu, Abasuni, dan Nisa. Beradik saya cinta Fathor.
1: Siap Mas Hadan.
0: Tampang mendatereng.
1: Nah, genteng.
0: Lebet teteh. Nangalak nangka.
1: Asik.
0: Jepang kempang arsanan ore. Bila mati, masuk neraka.
1: Ini juga. Leres dobu ajunan. Tampun kau lo agak aja kemarin nongko-nongko.
0: Jaga arif kan lagi malar mantar malar moga sih.
1: Okey.
0: Boleh jumpa masuk suarga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malar mantar malar moga. Malar mantar malar moga boleh jumpa masuk suarga. Amin. Masah dan juga lagi. Kator salam kator pangestu deka kama. Okey. Jika mah pangeran buka bu malam mungkin saya juga asal ngelafkan yang prositong. Lanjut bingkeng Mas Sahdan. Tinggi di Madura?
2: Lakar mantap ongku. Asal ng FV si beda lentang.
1: Asik.
2: Asik.
1: Coba cecer Mbak FV. Kalau mau kenika cecer, mau kenika cecer. Kalau pakar pikiran.
2: Anu nyoba ambian apa ingat apa tentang aku asik. Bu,
1: muntah apa kalor asik? Kira pikiran kau lo.
2: Padu.
1: Tak apa tanya sambung kadang nengi lorong.
2: Asik. Iya.
1: Iya. Alhamdulillah. Apa ki boleh lagi?
2: Okey, alhamdulillah. Kenting apa dan apaan?
1: Samiran ular kambang tor ganggung.
2: Okey. Tok nor asik ular kambang ki?
1: Oh, okey. Siap.
2: Oke, salam si pertama. Itu rakinya udah kepanjenengan, selamat bertugas, cepat berdengar sehat.
1: Thank you, amin.
2: Juga, pada Pak Kamarudin, alias Pangeran Bukabu.
1: Oke.
2: Juga, pada Kelega, pada Nyelega juga. Mbak Yuni, juga pada Wiki Anggara. Juga, bede berera umbuang cempaka ayu juga bede parel juga bede berera kurah
1: cera
2: ifon okey bedenya mana ifon
1: okey
2: enggak masuk sama ke
1: oh siap
2: biasanya okey selak kan dia sama ke juga pada Roni, sebiasa nak masuk, tak masuk, ni tak selak ongku.
1: Okey, ongku.
2: Juga pada... saya raku dah. Saya beri bengkal, Asep.
1: Siap.
2: Tor saya terjenah.
1: Siap, Baifi. Kan
2: kita tak terkecuali.
1: Siap, Baifi.
2: Kelangkong atas betonnya.
1: Sami-sami, Baifi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Mbak Evi, malam aku parang sehat ya Mbak Evi. Tuli lekas be anu sehat pulih pengengah alhamdulillah. Bingung enggak Mbak Evi? Ding-ding Madura?
3: Wow, Dok. Lakar mantep ongku cerita.
1: Kok seheboh? Kamam bian. Kamam bian.
3: Bano. Pakai nak ada. Si pun si molok salam ngetut je pun ini. Ini terus lagi. Bisa kasa ni.
1: Pak cucu tak kasa cuma yang dibisa bula.
3: Bukan berasa orang yang ambian pun gula le.
1: Kira. Tak tinggal lah.
3: Kira lo bula.
1: Kira dikel nengah-nengah kau.
3: Oh, cur tong na buat dah. Cuma dah lolos tak gabung boleh.
1: Dah lolos atau mau laku na?
3: Lakun ki. Jauh pun ter.
1: Aduh, benih tok mato toko mungkin mulai awal.
3: Mata masih ya, jangan pada. Awas Sunni lah masuk.
1: Ada Pak Sunni. Benih lama.
3: Kenapa ambian bawa torin apa PC bah? Ting diantar lah, kau mikir dua peng bah. ada tak pilih masuk bah.
1: Jadi, kaya ana pola nak masuk TV.
3: Kesa-kesa. Kita tak kira ngosu abah ke gula kan. Yang tenang, bang tenang kiba. Biar mentang ngosu ke gula ganteng bah. Ungkut tere. Bila macam katon si berma, gula bah. Yang radio bila kila bah. Ungkut tere.
1: Isi jera. Nyacai.
3: Masuk kiba ki. Ano kencing ah, ro dek.
1: Ki siap mas.
3: Ki tok mata tak sekilah nak sih dengan taknya. Lami kila pun tak kau ni.
1: Pera di pes lah.
3: Tiba gama bakun yang kundian buat bertugas. Ki mana bi boleh manting ngate sama kau paling selamat sampai ada pada kacang kau.
1: Amin.
3: Ki salam mah pada paru karisma. Bawa mari tak boleh. Bawa. Pada Pak Nor. Pada Pak Saper. Pak Pengiran Bukabu. Pada Bang Mahisa Jenar. Sarang kelek ke ki.
1: Aki.
3: Pada Bang Asep, Bang Asep Irama, Pak Cempaka, ada Mas Putra Setia, ada Paru Karisma, ditunggu gabungannya, di acara gending-gending Madura, Bupat Hol mungkin ano, Curani Lembong mungkin, kedua leh, biasa nasi kali iya ni alu alu kali mungkin,
1: masuk gending Lembong,
3: ngapur,
1: kata nang bu, kata apa ngapur. Aduh ya Allah, siap.
3: Lanjut, ini saya lanjut.
1: Iki.
3: Bagi superiati dua, Ki.
1: Iki.
3: Bada Dewi, tiba-tiba ini baru-baru sekarang.
1: Dewa.
3: Iim, ten Dewa bada Yano. Kama. Itu so, Karwa. Iki, bada Mas Riki. Betul. Kasih tu aja nampak sih pada IM pujukan sekarang mas baru tespek kau sekarang masih pada selenggalan.
1: Siap.
3: Salam kompakan selalu di udara.
1: Siap mas.
3: Kencingnya paling yang kita kak Candi kau ada.
1: Peace mantap.
3: Kelangkong le.
1: Sami-sami mas.
3: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dewa boleh beringin ni. Tahu nih kalau cak boleh beringin. Anu nape be? Anu nape beringin mas Dewa? Bingking nggak mas ya? Ding-ding Madura? Halo?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ding-ding Madura, selamat mantap omku mas Reka.
1: Thank you.
4: Okay. Thank you. Dari Pasir Raki.
1: Namun dari ngangsura kau ninggal lo, ya? Nika orang ano?
4: Oning.
1: Oning, orang Bali ni kan?
4: Bawa orang Bali kan?
1: Mungkin. Bali katemo. Sandi betok belu.
4: Mungkin tu pak.
1: Bo.
4: Cai kafe.
1: Bo. Namun pon ngaroso ka kopeng ni kapak kun dari temo.
4: Cuk saran ambian masuk.
1: Jo, pangapura katon se. Katon se yomba HP hu iting pon ngaroso ka anu nyabeuna. Oh, geuningan nang ka kopeng ni ka pon sobung bol.
4: Oh. Mak saran
1: nang. Berarti mic ning HP nampian bagus Mbak Irma. Kenika.
4: Alhamdulillah.
1: Peka maksud tu.
4: Kenika mic ya. Kenika percaya ki.
1: Alhamdulillah. Panjenengan gak tinapa?
4: Alhamdulillah saya juga. Mulai kena cek lagi anda bisa-bisa. Alhamdulillah sama yang bisa beri masuk.
1: Alhamdulillah. Mampu kulupuk mian.
4: Tinggal. Mana tu kulupuk? Ambil boleh mana makan
1: tu. Kenting apa dah kena ular kambang?
4: Okey.
1: Okey.
4: Kalau nak buntit pun. Okey. Kencingnya sini
1: kasih masuk ke bengambang. Ular kambang kau bengambang ya.
4: Thank you. Salam lagi Mas Reka.
1: Okey, ngiring, Mbak.
4: Salam cek pertama ya Kak Rasi dan Mas Reka. Selamat bertugas. Moga-moga pada dengan nasihat ke keluarga.
1: Amin.
4: Mana lebih boleh mandi kita ngerti.
1: Okey.
4: Saya bertengah lagi.
1: Thank you, Laras. Ya sepe on
4: ne bet.
1: Kisong on kale bet tak ngajak sepe.
4: Ini jadi furu bude sandal.
1: Masuk ke sandal Sera, Mas Je aburu.
4: Ah, bude jeli.
1: Ki sebelum mang ki kenika makas anu sampang.
4: Bude sandal.

0: benar ku malahi yang Pangeran Bukabu ni dah. Salam darah kita kasar tu je nak cu.
1: Nengki siap.
0: Jadi tak salami laku bisa campur boleh serangkat masyarakat.
1: Cik, oh salaman. Spesial ke bayi?
0: Intinya jadi kayak paling akhir dekat saya andik tetap bulu-bulu.
1: Tetap bulu-bulu.
0: Selamat tidur dan semoga mimpi indah.
1: Kasih. Benih mimpi Irma. Mimpi Irma benih
0: indah. Okey, bapak nak mimpi indah. Nak apa sih kamu kena tahun ni?
1: Siap, Mbak Ir.
0: Iya, tersakalanku.
1: Sampai-sampai. Enki, sampai-sampai, Mbak Ir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Marmo ku paling saya iki. Tor selalu ada di satu hati dengan petok belu-belu. Lanjut ebing geng Mbak Irma malam mangken Reva peti. Sobung sing ngebelwon. Peti ngatur lagi kencing ular kambang. Tor Samiran dega setuju pemirsa siampun gabung malam mangken. Rifka Toraki Toraki Matosak Langkong udah satu aja siapa nagabung malam mangken maror mungkin paling saya bisa pangki boleh nih lain kesempatan tor lain betul badai kencing ular kambang tor Samiran ayah Toraki dah bancenengan saya biasa kencing matur malam mangken.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luas.

0: luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Rusi, sudah kebersamaan kita hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini bawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari, Dedi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumenep Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti menemani tentunya dengan senang hati ya. Berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk Anda. Anda bisa menikmatinya, saya temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai rangkaian acara pastinya kita buka dulu dengan pengajian Al-Quran. Pagi ini mendengar bersama Ustadz Harun Adianto. Tilawah Quran akan dibacakan Quran Surat Al-Isra ayat 13 hingga 16.

Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka.

Dan katakanlah, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu.

Siapa yang mendapat petunjuk? Sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat? Sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul.

Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri ini, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mas Surikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang lebih dibanding manusia biasa. Mereka lebih sempurna dari manusia biasa. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 124. Kesempurnaan mereka meliputi akhlak atau sifat al-huluki mereka. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian, fisik sifat al-khulqi mereka. Sebagaimana perkataan seorang perempuan, putri dari laki-laki yang soleh kepada Nabi Musa. Wahai ayah, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dan mereka pun sempurna dalam akal dan kecerdasan. Argumentasi mereka jelas, tak terbantah. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghidupi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Dan yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda, tentunya bersama saya Ririn Rizkyanti. Tidak sendiri pendengar, nanti juga akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Kesempatan juga bagi Anda yang nantinya akan berinteraksi langsung bisa lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. WhatsApp Pro 1 di 0811-3345-101. Anda juga bisa masuk lewat WhatsApp atau di live chat RRI Sumenep.net. Kesempatan pagi ini pendengar, ketika berbicara soal duka nestapa orang yang durhaka kepada orang tua ya, atau ukukul walidain, ini adalah kehancuran hidup. Kemudian disegerakannya azab di dunia sebelum siksa berat di akhirat kelak, termasuk tertutupnya pintu surga serta hilangnya berkah dalam setiap langkah kehidupan. Nah, kemudian bagaimana akibat buruk ini bisa terjadi di dunia akibat durhaka kepada orang tua, termasuk bagaimana pula petaka nanti kelak di akhirat. Kita akan perbincangkannya mendengar dengan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, ada Ustadz Zainullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustadz Zainullah hari ini.
1: Alhamdulillah baik Mbak, semoga penjelingan juga baik.
0: Amin, insya Allah. Ya, lewat Mutiara Pagi hari ini, pendengar, Anda juga bisa menyimak lewat YouTube ya di RRI Sumenep.net bersama Ustadz Zainullah. Dan Ustadz, barangkali bisa digambarkan dulu nih seperti apa kemudian gambaran orang yang durhaka kepada orang tua nih, seperti apa pula agama mengajarkan agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata.

Aba ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman yang terus berkat pada diri kita. Dan mudah-mudahan keimanan yang ada pada diri kita senantiasa selamanya melekat sampai akhir hayat kita, sehingga nanti kita akan kembali ke hadirat Allah dengan berpredikat sebagai betul-betul sebagai orang yang mukmin sejati. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah panutan kita. Beliau tadi telah mengorbankan segalanya untuk kita selaku umatnya, sehingga kita dapat menikmati hasilnya, yaitu kita bisa mendengar ajaran Islam, ajaran yang mampu menyelamatkan kita di dunia maupun juga di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi hari ini adalah duka dan setapa bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam, wajib hukumnya bagi kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sehingga sengaja saya kutip tadi salah satu ayat dalam surah Al-Isra, yaitu tentang bagaimana Allah mewajibkan kepada kita semua setelah Allah menyampaikan tentang ketetapan agama ini. Allah kemudian mewajibkan kita untuk menyembah Tuhan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menyekutukan dengan Tuhan yang lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah sebuah kewajiban dalam agama. Maka melanggar ketentuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah perbuatan dosa yang itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks tema kita bagi hari ini yang akan membicarakan tentang bagaimana duka yang akan diderita oleh seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, itu sangat berat sekali. Sehingga seperti yang disampaikan oleh presenter tadi, betul bahwa siksa yang kita dapatkan dari perbuatan durhaka kita kepada kedua orang tua kita itu tidak hanya di akhirat kelak, tetapi kadang ditampakkan di dunia ini. Bahkan dipercepat siksanya akibat daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa waqdal banat wa man'al wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Dalam hadis ini ada tiga perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Memang secara eksplisit dalam teks ini Rasulullah melarang, menyampaikan bahwa Allah mengharamkan kita durhaka kepada ibu. Kenapa ibu? Karena ibu adalah bagian daripada kedua orang tua yang itu harus memang kita muliakan di atas bapak. Bahkan ulama menyebutnya tingkatan ibu itu adalah 3 derajat di atas bapak. Maka durhaka kepada ibu termasuk dosa besar. Begitu juga durhaka kepada bapak atau ayah. Akan tetapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat-sangat agung. Dan berbakti kepada ibu lebih besar pahalanya daripada berbakti kepada ayah. Nah, dalam keharuman pertama, kita

diharamkan untuk hukum ummahat, durhaka kepada ibu, karena memang kedurhakaan ini menggambarkan kejelekan moral seseorang yang itu disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah merawatnya, mendidiknya, mengasuhnya semenjak kecil sampai dengan mencapai masa dewasa. Seorang muslim yang durhaka kepada orang tuanya kelak di akhirat walaupun masuk ke dalam surga karena keislamannya misalnya, karena telah menyatakan bahwa dirinya Islam dengan bukti ia bersyahadat, melakukan sholat dan segala macam amal-amal kebaikan, tapi ia tidak akan masuk ke dalam surga bersama golongan orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ia akan disiksa terlebih dahulu di neraka dengan siksaan yang sangat-sangat pedih. Dalam hal ini, Rasulullah menyampaikan ada tiga golongan yang itu tidak akan masuk ke dalam surga bersama gelombang atau golongan orang yang awam masuk surga. Sabda Rasulullah, "Salatatun la yadkhuluna al-jannah, al-'aqu biwalidayhi, wad-dayyusu wa rajulatun nisaa." Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga bersama golongan orang-orang yang awal masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah dayus atau orang yang mengetahui ada salah satu anggota keluarganya yang berbuat zina, tetapi ia tidak melarangnya padahal ia mampu untuk melarangnya. Kemudian yang ketiga, warajadatun nisa, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaian maupun juga tindakannya. Dari sini jelas bahwa siksa yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya itu dipastikan akan disiksa di dalam neraka. Maka untuk menegaskan hal ini, ada salah satu syair yang disampaikan oleh Al-Mawfud Laki Haji Nabi Budah Ra'is, pengasuh Pondok Pesantren Al-Is'af Kelabaan Kudu-Kudu. Dalam sebuah syairnya, beliau menyatakan, "Ukubatul ukubi kanat ha'ilah, Allahumma lidzakin kuni mukminan na koe seksana nyake ereng tua jadi angkui ada peka orang tua." Sungguh menakutkan. Menakutkan sekali siksa menyakiti atau durhaka kepada orang tua. Maka oleh karenanya, ayo gunakan tata krama atau adab yang baik kepada kedua orang tua kita, sehingga kita terselamatkan dari sisa pedih yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Para pemirsa RRI Sumenep yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kemudian kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, fayajibu 'alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkuruhuma 'alaiha. Bahwa memang kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Mengingat-ingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, menjadikan kita orang-orang yang seperti ini. Ini adalah berkat daripada kedua orang tua kita. Ingat, keberadaan kita itu adalah sebab adanya kedua orang tua. Oleh karenanya, kedua orang tua ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus kita syukuri. Maka kesempurnaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya

0: bisa dengan mengingat-ingat kebaikan daripada kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini sebagai pengantar dari saya, Mbak. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi.
1: Dan ini mengingatkan kita semua ya Ustadz, bahwa saat kita bertingkah laku dalam keseharian itu tidak durhaka kepada orang tua. Tapi tidak jarang Ustadz, kita kadang niatnya baik nih, tapi salah tanggap oleh orang tua kita yang membuat mereka kemudian tersinggung, mereka marah. Apakah ini termasuk bagian juga dari kedurhakaan Ustadz?
0: Ya, betul Mbak, maka durhaka itu indikatornya tidak hanya sekedar membentak. Tetapi dalam konteks atau skala yang lebih luas, ketika kita melukai perasaan orang tua, walaupun dengan tidak mengatakan apa-apa dari mulut kita, itu juga bisa menjadi kedurhakaan kita kepada orang tua. Contohnya misalnya ketika kita mengabaikan.
1: Ya, terputus Ustaz Zainullah. Mungkin
0: mereka ketika kita ketika kita cuek terhadap orang tua kita, maka itu bisa menjadi bagian daripada kedurhakaan kita. Kalau dalam Al-Quran memang Allah menggambarkan salah satu kedurhakaan itu minimal dengan cara mengatakan uf, atau kata orang Madura kecep, atau hanya sekedar mengatakan ah misalnya. Ini sudah dilarang dalam agama. Fala takunnahuma uffin. Maka jangan engkau katakan kepada kedua orang tua itu dengan kata-kata ah misalnya. Nah, silakan segera pergi ke sekolah nak. Mumpung masih jam segini nanti terlambat. Ah, bapak. Ah, ibu. Nah, kata ah itu yang seakan-akan melawan kehendak orang tua dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap perasaan kedua orang tua kita itu bisa menjadi kedurhakaan kita kepada mereka berdua. Oleh karenanya memang kita mesti hati-hati terhadap kedua orang tua kita, karena tindakan apapun yang mampu melukai perasaan keduanya itu bisa mengakibatkan kedurhakaan kita kepada keduanya. Jadi begitu.
1: Ya, tapi kita bukan soal membantah ya Ustadz. Kadang dalam perbincangan atau kita berdialog itu menyinggung perasaannya dan kita tidak tahu, tidak karena kita tidak ada maksud untuk melakukan itu gitu. Apakah ini juga masuk dalam kedurhakaan atau seperti apa cara kita mengatasinya?
0: Makanya memang kita mesti harus pandai-pandai berkomunikasi dengan baik kepada beliau berdua. Dalam konteks ayat berikutnya Allah akan mengatakan wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka ketika berbicara dengan kedua orang tua, katakanlah dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang mampu memuliakan keduanya. Karena seperti yang saya katakan tadi, seminimal mungkin kita menghindari hal-hal yang bisa melukai perasaannya, walaupun itu kadang-kadang dianggap sepele oleh kita. Tetapi kalau itu mampu menyakiti perasaan, yang melukai perasaannya, itu bisa menjadi kedurhakaan. Karena kita itu kadang-kadang tidak merasa suatu saat misalnya mengabaikan permintaan mereka atau bahkan sekedar membuat mereka merasa tidak dihargai saja. Nah, kamu mau kemana? Kita tidak menjawabnya, seolah-olah kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tua. Nah, sikap cuek ya seperti ini bisa juga termasuk dalam kategori durhaka ketika orang tua kita merasa dirinya tidak dihargai oleh kita. Maka ayo, mumpung orang tua kita masih ada, kita hargai sebaik mungkin. Kita hormati beliau berdua sebaik mungkin. Kita bahagiakan beliau berdua sebaik mungkin.
1: Kadang seiring berjalannya waktu, usia orang tua kita kan sudah semakin sepuh gitu ya. Mohon maaf, kadang kalau sudah sepuh agak sedikit cengkal dalam tanda kutip nih Ustadz ya. Menurut kita sih gitu, ingin lebih baik, ingin memuliakan mereka seperti itu. Tapi kadang kan mereka juga tidak mendengarkan atau ya karpe tibi seperti itu. Menurut kita ya pandangannya seperti itu. Itu kita harus ngikuti yang mana nih Ustaz?
0: selama apa yang diperintahkan.

0: atau yang dilakukan oleh kedua orang tua kita itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah menjadi batasan penting kita dan benang merah kita di situ. Jadi selama sikap orang tua kita itu tidak bermaksiat kepada Allah atau mengajak untuk melakukan kemungkaran kepada Allah, walaupun dengan sikap cengkang seperti yang dikatakan Mbak Yudi tadi itu kita tetap harus menghormati. Wajib hukumnya untuk kita, bagi kita, untuk menghormati kedua orang tua kita.
1: Yeah.
0: Apapun kondisinya. Bahkan dalam konteks kekufuran saja. Misalnya, na'udzubillah. Misalnya ada saudara kita yang mu'alaf, orang tuanya masih beragama seperti hanya agama yang dianut sebelumnya. Sementara anaknya sudah menjadi bagian daripada agama Islam. Maka ia wajib hukumnya tetap menghormati kedua orang tuanya walaupun beda agama. Itu dalam syariat. Nah, menentangnya itu bisa menjadi kedurhakaan. Melawannya menjadi kedurhakaan. Tetapi sebatas menghormati. Kalaupun orang tuanya misalnya memerintah untuk ayo nak kembali ke ajaran kita. Wong ajaran kita itu lebih manusiawi misalnya. Lebih menghargai toleransi misalnya dan segala macam, maka ajakan kepada kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran itu yang tidak boleh kita ikuti.
1: Ya, artinya orang tua itu tidak pernah salah ya. Kalaupun beliau salah, kita harus mengalah seperti itu. Jangan ada perdebatan di antara kita ya, anak dan orang tua nih. Itu catatannya ya, Ustaz. Baik.
0: Betul.
1: Ini kita kasih kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung. Silahkan pendengar, Anda bisa masuk lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-33-45-101. Live chat di YouTube RRI Sumenep.net. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan atau hal yang ingin Anda ketahui terkait dengan dukan stapa orang yang durhaka kepada orang tua. Baik, sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
2: Dengan Asep Baririn.
1: Silakan, Mas Asep.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini begini, saya punya pertanyaan. Saya mulai sejak kecil sudah tidak punya bapak. Mulai berusia sekitar 5 tahunan lah. Tapi cuman saya punya ibu. Tapi ibu saya itu jalannya salah kepada Allah. Dia tidak sholat dan tidak, kalau ditanya itu Islam, tapi dia tidak sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, ibu saya itu sering bermaksiat, Ustaz, kepada Allah. Ketika saya mengingatkan, ia selalu bentak-bentak. Nah, yang saya tanyakan, orang tua yang bagaimana harus ditaati itu. Kalau saya sendiri sudah keluar masuk pondok dulu, sudah mengaji. Tapi saya tetap menghargai, bahkan tetap merawat ibu saya ini sampai sekarang.
1: Ya.
2: Terima kasih, Mbak Ririn.
1: Baik, terima kasih, Mas Asep. Bisa langsung ditanggapi Ustadz Zainullah.
0: Kembali saya sampaikan salah satu syairnya Kiai Haji Abdul Barois. Beliau menyatakan, La tubughi bihima walakin ashiri himal ma'rufin faqad lakan hari. Maka jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita, tetapi ayo kumpuli mereka keduanya dengan baik. Bahkan jangan membentak keduanya, walaupun misalnya orang tua kita itu nyata-nyata sudah bermaksiat ke jalan yang salah atau melakukan perbuatan yang salah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memang diharuskan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kalau kita mau mengingatkan, maka ingatkan mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, yang sekiranya tidak menyinggung perasaannya. Tetapi ingat memang, dan ini menjadi pelajaran penting untuk kita, bahwa memang ada seorang, taruhlah ayah, dan ibu yang itu juga bisa dikatakan sebagai durhaka kepada anaknya. Jadi sebenarnya konsep durhaka itu tidak hanya teruntuk bagi anaknya, tetapi juga orang tua ada juga yang durhaka kepada anaknya. Misalnya, seseorang yang tidak memberikan hak anak. Hak anak itu kan ada tiga dalam ajaran agama itu. Yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik bagi dirinya. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang ayah. Jadi ayah harus pandai-pandai memilih ibu. Kemudian yang kedua, ayyuhsinasmahu, hendaknya ia mendapatkan nama yang baik. Misalnya nama yang diawali, kalau laki-laki diawali oleh Ahmad dan Muhammad, atau nama-nama yang mengandung arti yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah kita punya hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan agama yang baik. Memang redaksinya wa yu'allimu humul kitab. Kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan untuk memahami Al-Quran. Dalam hal ini ajaran agama dengan baik. Maka kalau orang tua tidak memberikan tiga hak ini kepada anaknya, orang tua yang tidak memberikan hak ini bisa juga dikatakan sebagai durhaka. Dan ini bukan saya yang menyatakan. Ini adalah pernyataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa ada seorang ayah kemudian mengadu kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, anak saya nakal banget, ia tidak bisa menuruti perintah saya, bahkan sering membentak saya, bahkan begini dan begitu. Orang ini mengadu kepada Sayyidina Umar terhadap kenakalan anaknya. Maka kemudian Sayyidina Umar memanggil anaknya itu. Coba kamu pulang kembali ke rumahnya, bawa ke sini anaknya. Saya mau tanya kepada anaknya. Singkat cerita, anaknya itu kemudian dibawa menghadap Sayyidina Umar. Sesampai di sana, Sayyidina Umar pun bertanya kepada anaknya. Nah, apakah kamu sudah dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya? Tidak, Sayyidina Umar, jawabnya. Kemudian, apakah kamu diberikan nama yang baik oleh bapaknya? Tidak, Sayyidina Umar. Bahkan saya diberi nama kalau gak salah itu diberi nama yang artinya itu semacam serangga. Bahkan sebagian ulama mengartikan namanya itu mengandung arti kumbang. Kumbang. Kemudian yang ketiga, apakah kamu diberikan pendidikan untuk memahami Al-Quran atau pendidikan agama? Tidak, Sayyidina Umar. Saya tidak dimontokkan, saya tidak diberikan pendidikan agama yang baik, sehingga saya seperti ini. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada bapaknya yang tadi, engkau telah durhaka kepada anaknya sebelum anakmu kau yang mendurhakai engkau. Jadi begitu. Maka memang kita orang tua harus juga punya kemampuan untuk berbuat baik kepada anak, sehingga anak juga bisa berbuat baik kepada orang tua atau kepada kita.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu.
1: Kalau kondisinya seperti yang Mas Asep tadi, mungkin pendidikannya cukup karena dia sudah mondok berkali-kali seperti itu. Tapi orang tuanya nih yang ternyata memang kurang bagus, mohon maaf kadang di akhlaknya seperti itu. Apakah juga ini harus tetap dihormati, diikuti gitu ya?
0: Harus tetap dihormati, harus tetap dihargai. Kemudian kalau kita mau mengingatkan terhadap jalannya yang telah salah itu, kita ingatkan dengan peringatan yang baik pula.
1: Yeah.
0: Ayo Ma, ayo Bapak, bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Hidup hanya sekali, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang akan menjadi bekal untuk kita pada saat kita mau kembali kepada Allah? Kalau kita memang perbuatan kita sudah begini, bagaimana nanti dia kelak? Jadi begitu, mungkin mungkin salah satu caranya seperti itu.
1: Baik. Kemudian Ustaz, ketika kita pernah menyinggung perasaan orang tua ya, kemudian kedua orang tua kita telah tiada, nah bagaimana kita memohon ampun terhadap dosa-dosa kita yang lalu terhadap orang tua sementara kita belum sempat mengucapkannya?
0: Nah, baik. Suatu saat ada salah seorang sahabat yang soan kepada Rasulullah. Saya bacakan hadisnya ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irja'ahu rajulun min Bani Sadimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abdirruhuma ba'da mautihima. Jadi pertanyaan ini sama dengan pertanyaannya Mbak Ririn tadi. Wahai Rasul, apakah masih tersisa untuk saya kemampuan atau kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya yang kedua orang tua saya itu telah meninggal. Bagaimana Rasul, apakah saya masih bisa untuk berbuat baik kepada keduanya? Sementara saya dulu pernah bentak, sementara dulu saya pernah berdosa kepada keduanya. Apakah bisa saya masih birrul walidain, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Maka Rasul menjawab dengan tegas, faqala na'am. Rasul menjawab, iya, bisa. Jadi kesempatan untuk berbuat baik itu masih luas, bisa, kapanpun. Walaupun orang tua kita sudah tiada. Apa kata Rasul? As-salatu alaihima. Kalau kamu ingin berbuat baik kepada keduanya, satu, as-salatu alaihima. Berdoa untuk kebaikan keduanya. Kalau misalnya keduanya mau didoakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sendiri, misalnya Rasul sendiri kan mengajarkan kepada kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Tuhan saya, ampunilah saya dan ampuni pula kedua orang tua saya. Kasihanilah keduanya seperti hanya mereka mengasihi kami semenjak masih kecil. Jadi ini doa yang biasa kita panjatkan kepada keduanya. Jadi memang as-salatu alaihima, mendoakan keduanya itu menjadi apa? Upaya kita untuk berbuat baik walaupun keduanya sudah tiada. Wa istighfaru lahumah, dan memohonkan ampun kepada keduanya. Wa infadu ahlihima. Kemudian menepati janji-janji keduanya. Memba'dihima setelahnya. Dimaksud janji-janji ini adalah misalnya punya hutang kepada tetangga ataupun kepada saudara, bisa kemudian hutangnya itu dilunasi oleh anaknya atau keluarganya. Kemudian wasilaturrahimi allati la tusaru illa bihima. Bersilaturrahim kepada kepada para kerabatnya yang itu biasa dilakukan oleh kedua orang tuanya. Misalnya orang tuanya biasa bersilaturahim kepada pamannya, kepada bibinya, kepada sepupunya pun juga saudara-saudara yang lain. Maka silaturahim yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya itu yang sudah menjadi tradisi keluarga misalnya, bisa dilestarikan oleh anaknya sebagai bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, wa ikramu shodiqihima, memuliakan teman kedua orang tuanya. Jadi misalnya orang tua kita punya teman, ada teman karibnya, ada teman bestinya kalau bahasa sekarang, ada bestinya. Maka berbuat baik memuliakan kepada bestinya orang tua kita itu bisa menjadi bagian daripada upaya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
1: Iya, baik. Ya. Nah, tentunya dari perbincangan ini, Ustadz, soal duka nestapa orang yang durhaka kepada orang tua, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar dan pemirsa di luar sana, Ustadz?
0: Bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu memang seharusnya harus kita lakukan dan harus kita tradisikan dan upayakan semenjak kita masih kecil sampai kapanpun hatta kita meninggal dunia. Jadi kita mesti harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka memang dalam hal ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena sudah menjadi kewajiban, kita mesti harus tanamkan dalam diri kita bahwa sepanjang hayat kita harus menghormati kedua orang tua kita. Sepanjang hidup kita harus menghargai kedua orang tua kita. Sepanjang hidup kita harus merawat kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun, fadilah atau keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, menghindari hukum wanita yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu sangat-sangat besar. Ingat, dalam hadis wahi, fi ribat walidain. Ini sudah sangat populer. Sangat populer di kalangan kita. Bahwa ridha Allah juga tergantung kepada ridhanya. Kedua, kalau orang tua kita masih ada, kita syukuri dengan syukur yang luar biasa, bahwa dengan keridhaan keduanya, insya Allah, Allah juga akan ridha, sehingga hajat-hajat hidup kita akan juga dikabulkan oleh Allah berkat kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, orang tua kita merelakan dan meridhai terhadap upaya-upaya kita.
1: Ya, baik. Itu. Terima kasih Ustaz Zainullah kebersamaannya lewat Mutiara Pagi hari ini ya. Insya Allah ini menambah pengetahuan dan insya Allah juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bisa jumpa lagi Ustaz lain waktu dalam keadaan sehat. Selamat melanjutkan aktivitas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini. Kita tadi telah bersama dengan Ustaz Zainullah, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, sehingga mengingatkan kita bahwa akibat buruk di dunia ketika kita durhaka kepada Allah, selain azab yang didapatkan di dunia, bisa juga hidup tidak tenang, hilang keberkahan, durhaka dari keturunan. Tadi juga Ustaz menyampaikan petaka di akhirat juga akan terjadi ya, karena ada dosa besar utama tertutupnya surga, termasuk ada murka Allah di sana. Semoga kita terus mendapatkan ridho dari orang tua kita dan Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan.
2: Tapi alhamdulillah sampai hari ini catatan keracunan belum ada. Alhamdulillah yang kedua terus berbenah ke masing-masing SPBG untuk terus membenahi, melengkapi.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep hari ini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
4: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim. Agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
3: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudidayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
1: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
3: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang peran petani dan peternak dalam menghadapi perubahan iklim untuk ketahanan pangan.
5: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sehingga sangat berpengaruh pada pola dan waktu menanam tanaman pangan ini. Untuk menjaga hal-hal tersebut, pemerintah harus antisipasi dengan kebijakan-kebijakan serta penguatan sistem pangan yang tepat.
6: Saya Sahlan di Kanyangat. Menurut saya, menjaga ketahanan pangan di tengah-tengah perubahan iklim membutuhkan langkah-langkah nyata, baik dari pemerintah maupun dari petani sendiri.

0: Pendengar dan pemirsa, membangun ketahanan pangan dimulai dari sawah dan kandang menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang berdampak pada pasokan pangan dunia, Indonesia dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang berdampak pada pasokan pangan dunia, Indonesia dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kemandirian pangan bukan sekedar slogan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak sebagai ujung tombak produksi. Kita melihat, Kabupaten Sumber bersama 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura sesungguhnya memiliki modal besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Selain potensi kelautan dan perikanan yang melimpah karena dikenal sebagai wilayah kepulauan, sektor pertanian dan peternakan juga menyimpan kekuatan yang luar biasa. Hamparan sawah menghasilkan padi, lahan kering menjadi sentra jagung, sementara peternak sapi, kambing hingga unggas telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan. Potensi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemangku kebijakan mulai dari level atas pusat hingga ke bawah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor agraris. Jika dikelola secara serius, produktivitas pertanian dan peternakan akan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sayangnya, berbagai tantangan masih membayangi. Perubahan iklim menyebabkan musim tanam semakin sulit diprediksi. Curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga serangan hama menjadi ancaman nyata yang terus dihadapi petani. Di sektor peternak pun demikian, kenaikan harga pakan, keterbatasan layanan kesehatan hewan, dan fluktuasi harga jual turut menggerus semangat para peternak. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah munculnya berbagai kebijakan yang justru berpotensi menggerus masa depan pertanian. Alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan non-pertanian masih terus terjadi. Sawah yang selama ini puluhan tahun menjadi sumber produksi pangan berubah menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun proyek pembangunan lainnya. Karena itu, kebijakan pembangunan harus menempatkan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas strategis. Perlindungan lahan pertanian produktif harus ditegakkan secara konsisten. Modernisasi pertanian perlu dipercepat melalui mekanisasi, penggunaan benih unggul, penguatan sistem irigasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Peternak juga membutuhkan dukungan berupa penyediaan bibit berkualitas, pakan yang terjangkau, layanan kesehatan hewan, dan kepastian pasar yang menguntungkan. Ketahanan pangan tidak dapat dibangun melalui program yang bersifat seremonial, melainkan melalui kebijakan yang konsisten, berpihak, dan berorientasi jangka panjang. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Kapal penumpang rute Surabaya-Makassar alami kebakaran di perairan Sapudi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
2: Polresta Sumenep bersama pemerintah daerah, Basarnas, TNI, dan instansi terkait menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menyusul rencana evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, seluruh personel masih difokuskan pada proses penyelamatan korban. Kita memastikan setiap korban yang tiba segera mendapatkan penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Posko terpadu juga telah dioperasikan di Pelabuhan Kalianget sebagai pusat koordinasi penanganan. Selain itu, rute evakuasi bagi ambulans telah disiapkan dan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit terus dilakukan sebagai lokasi rujukan korban apabila diperlukan.
3: Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal.
2: Sementara itu, Koordinator Pos SAR Sumeneb Nur Hadi Santoso mengatakan, proses evakuasi turut dibantu 9 kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Namun tim SAR menghadapi kendala berupa gelombang laut dan angin kencang yang menghambat proses pencarian dalam penyelamatan korban.
4: Jadi ini dievakuasi oleh 9 kapal. Untuk korbannya sekarang yang sudah menuju ke arah Surabaya yaitu Meratus Pematang Siantar, ya, estimasi tiba di Surabaya jam 21.00 dengan membawa total 111 orang dan juga Selaras Mas. Jadi kapal motor Selaras Mas menuju Surabaya dengan membawa 7 orang.
2: Berdasarkan data sementara, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal, dan 13 kru tambahan. Sebanyak 227 orang dilaporkan selamat, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Pendataan dan penanganan korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
0: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat dalam rangkaian prosesi pisah sambut di Mapolres Pamekasan pada 31 Juli 2026. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Hendra Eko Triyulianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil Polres Pamekasan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya.
6: Saya selama tugas kurang lebih 18 bulan jabatan Kapolres Pamekasan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan atas bantuan rekan-rekan. Saya bangga pernah bersama rekan-rekan menjaga Kamtibmas Polres Pamekasan ini.
5: Sementara itu, Kapolres Pamekasan yang baru, AKBP Wahyu Hidayat, menyatakan siap melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun pendahulunya.
6: Berbagai program, kebijakan serta prestasi yang telah diraih selama kepemimpinan beliau menjadi fondasi yang sangat baik dari kami untuk melanjutkan prestasi kepemimpinan di Polres Pamekasan selanjutnya.
5: Dalam arahan perdananya, Wahyu mengingatkan seluruh personil Polres Pamekasan untuk menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas pada institusi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Wahyu juga mengajak para anggota Polres Pamekasan untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjaga kualitas makanan dan program makan bergizi gratis. Kualitas gizi dan keamanan pangan tersebut menjadi tolak ukur utama keberhasilan program tersebut. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjaga kualitas makanan dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kualitas gizi dan keamanan pangan dinilai menjadi indikator utama keberhasilan program yang menyasar para pelajar. Sekretaris Satuan Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanta mengatakan pengawasan kualitas makanan melibatkan ahli gizi, kepala puskesmas, serta juru masak bersertifikat. Menurutnya, makanan yang disajikan tidak hanya harus memiliki cita rasa yang baik, tetapi juga memenuhi standar gizi seimbang dan higienitas. Sudarmanto menjelaskan, setiap dapur MBG wajib mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Proses pengolahan makanan harus menerapkan prosedur keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
8: Karena menu itu merupakan hilirnya, jadi katakanlah ujung terakhirnya ya di menu itu. Oleh karena itu, kalau di Sampang, ya mohon maaf, semua masih proses ya perbaikan. Jadi di samping menu standarisasinya juga masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini catatan keracunan belum ada. Alhamdulillah yang kedua, terus berbenah ke masing-masing SPPG untuk terus membenahi, melengkapi, dan juga SOP-SOP yang ditentukan bikin harus dipenuhi. Karena bikin sudah 3 kali kepemimpinan ya, dan sekarang lagi terus berbenah. Bahkan hari ini, per hari ini, kepala SPPG wajib bertanggung jawab.
7: Ia menambahkan, inovasi menu juga diperlukan agar makanan bergizi dapat diterima dan dihabiskan oleh para siswa tanpa mengurangi kandungan gizinya. Dengan penguasaan yang konsisten, program makan bergizi gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung pada Agustus 2026 sebagai langkah mempercepat penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Selengkapnya dilaporkan Andi CP.
9: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung paling lambat pada Agustus 2026. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, ABD Rahman Riyadi, mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, di antaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, serta persetujuan teknis atau PERTEK. Seluruh berkas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan.
10: Untuk itu, mari kita sukseskan bersama. Tidak hanya dari Pemkab yang mendorong dan juga mensukseskan program kegiatan ini, tapi juga dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bisa mensukseskan kegiatan ini. Dari jaminan dari sekolah SD, SMP, SMA, sampai universitas, bahkan kalau lulus juga dijanjikan akan dijadikan pekerjaan. Itu kan luar biasa. Harapan kami dan mohon doanya, kita rencana akan membangun sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sumenep. Ini dalam proses sehingga Kabupaten Sumenep bisa memiliki sekolah rakyat permanen.
9: Rahman menambahkan, lokasi baru yang diusulkan tidak mengalami kendala berarti. Berbeda dengan lokasi sebelumnya yang terkendala akses jalan sempit, pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian.
0: Di era yang serba digital, anak-anak tak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Miftal Umar melaporkan.
11: Itu masnya. Ini adiknya.
12: Nak, itu apa yang kamu tonton?
11: Ma, itu ma.
13: Aku gak sengaja buka. Aku takut.
14: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
11: Main game.
15: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
14: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
15: Kalau aku main HP, biasanya ditemani sama mama.
14: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus.
16: Ruang digital ramah anak ini, pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
17: Peran algoritma dan media sosial, algoritma itu memperkuat bias dan membatasi perspektif.
18: Berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
19: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
11: Mau tanya apa di malam? Itu ada AI ini di mana?
19: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Kopios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak.
11: Mama, ada lagu.
19: Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
15: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah. Terus juga buat komunikasi sama teman-teman. Soal tugas, mama selalu dampingi. Jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
19: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
14: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh seimbang jasmani, rohani, dan akhlaknya.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
16: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama. Anak pertama kali lahir mengenal lingkungan pertama dan utama adalah keluarga.
19: Ia juga menyampaikan dampak psikologis yang bisa muncul jika anak terlalu lama terpapar konten digital tanpa pendampingan dari keluarga.
16: Dalam hal terpaparnya konten negatif pada anak gitu ya, ya pasti ini memiliki dampak yang negatif gitu, apalagi tanpa pendampingan orang tua. Karena sekali lagi anak ini masih dalam proses perkembangan, terutama kalau kita kaitkan dengan tahapan perkembangan, tahap perkembangan kognitifnya ini masih dalam proses berkembang, sehingga ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya stimulasi.
19: Dari sudut kampus, Dewi Quraishin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, melihat tantangan besar yang dihadapi generasi Z. Mereka mahir teknologi, tapi belum tentu kritis.
18: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Ini yang membuatnya menjadi semakin menarik, gampang dipercaya, dan kemudian disebarkan. Selain itu, algoritma media sosial sering membuat kita terjebak di echo chamber. Ini yang membuat Gen Z sulit melihat perspektif lain, sehingga mereka lebih rentan termakan disinformasi.
19: Ia mengusulkan 3 langkah strategis.
18: Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perlu adanya edukasi literasi digital yang tidak hanya bicara soal kemampuan teknis semata, tetapi juga soal etika dan sikap kritis tentunya. Yang kedua, ajakan cek fakta perlu terus dikampanyekan dengan gaya komunikasi yang dekat dengan Gen Z tentunya. Dan yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, guru, media, pemerintah, hingga influencer yang dekat dengan anak muda. Semua dari mereka ini punya peran yang penting untuk membiasakan budaya digital yang sehat.
19: Sementara itu, Ahmad Holil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan tentang bahaya algoritma media sosial yang memperkuat bias dan mempersempit perspektif.
20: Semua platform media sosial itu punya algoritmanya masing-masing, dengan polanya juga masing-masing. Dalam perspektif ini tentu filter bubble, echo chamber juga demikian. Jadi dari filter bubble ini di mana pengguna hanya melihat konten yang serupa dengan preferensinya. Jadi apa yang kita tonton, ya itulah yang serumpun-serumpun dengan video yang kita tonton. Tentu karena ini bersifat media sosial, sifatnya jadi masif karena sifatnya publik.

0: Ungkapkan kesan positifnya setelah menjalani rangkaian latihan bersama skuad Laskar Sapi Kerab di bawah arahan pelatih kepala Zé Gomes. Menurutnya, program latihan yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga membangun kebersamaan antar pemain. Brandon mengatakan, setiap sesi latihan berlangsung dengan nyaman karena seluruh materi disusun secara sistematis. Ia menilai coach Zé Gomes menerapkan metode latihan yang banyak melibatkan penggunaan bola, sehingga para pemain dapat langsung memahami konsep permainan yang ingin dibangun. Brandon menambahkan, pendekatan yang dilakukan Zé Gomes membuat para pemain antusias mengikuti setiap sesi latihan dengan suasana yang kompetitif tanpa menghilangkan semangat kebersamaan di dalam tim.
1: Ya, sesi di Madura sini sama Coach Zé itu sangat enak, banyak bersama bolanya dan teratur. Dia sangat mau pemain-pemainnya untuk kerja keras dan untuk berantusiastis untuk kejar bola dan juga bikin suasana yang bagus di timnya juga. Dia juga kasih kepercayaan pada pemain-pemain muda dan semua pemain untuk tetap bikin satu tim jadi keluarga.
0: Brandon juga mengapresiasi Coach Gomes yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemain tanpa membedakan status maupun pengalaman. Baik pemain muda maupun senior memperoleh kepercayaan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka selama latihan. Baginya, pendekatan tersebut membuat setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membawa Madura United meraih hasil terbaik. Persaingan di dalam tim pun berlangsung secara sehat, karena seluruh pemain memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

Demikian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, saatnya Sumenep pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti juga hadir dengan berbagai informasi yang akan menemani Anda ya. Sebelumnya, ini juga menjadi kesempatan bagi Anda bisa saling sharing info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh dikabarkan begitu lewat WhatsApp kami di 0811-3345-101 tentang kejadian yang terjadi dari hari kemarin sampai pagi ini tentunya ya. Namun sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca nih untuk beberapa wilayah di Madura. Untuk update informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumenep edisi Senin 3 Agustus 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Setio.
2: Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 sampai 87%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 22 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspadai, tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumenep, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, dan lancar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di Stasiun Meteorologi Trunojoyo di stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.
3: Pro 1.

0: Setu.
1: Terima kasih Pak Setio, Observer BMKG Trunojoyo, atas informasinya untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Sumenep ya. Untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya update dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Pamekasan, mendengar ini diperkirakan juga akan cerah hari ini ya, dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 87%. Kemudian di Sampang juga diprediksi akan cerah, pantauan dari BMKG untuk perakiran cuaca di Bangkalan juga akan cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 54 hingga 88%. Siap-siap untuk melanjutkan aktivitas Anda hari ini, mendengar, semoga menyenangkan dan bahagia.

0: kita tahu petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, tentunya mendengar di seluruh media online ya, termasuk di grup-grup WhatsApp barangkali. Ini juga fokus banyak informasi soal kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar yang terbakar ya. Saya juga dapat informasikan mendengar ketika kemarin kapal motor penumpang KM Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, di mana menurut Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit P, bahwa perusahaan memperoleh informasinya dari nahkoda, kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kemarin ya. Setelah laporan tersebut, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali begitu. Nah, kemudian pukul 8 lebih 25 PT atau SIM Lampung Pelayaran menghubungi petugas siaga kantor SAR Surabaya menginformasikan KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar dengan jumlah orang di atas kapal atau POB sekitar 250 orang mengalami kebakaran. Ya, kapal Maratus Project 3 berada di sekitar lokasi. Ini kemudian mengangkut muatan yang mudah terbakar begitu ya. Sehingga pukul 9 lebih 59 waktu Indonesia Barat kemarin mendengar proses evakuasi sudah dilakukan oleh TB Hasnur 26. Sementara Pos SAR Sumenep juga mengarahkan RIB 01 menuju lokasi. Selain KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam begitu. Sehingga pada pukul 10.20 sejumlah penumpang juga dilaporkan dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri mereka begitu. Sehingga mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Ya, tentunya mendengar tim SAR Surabaya dan unsur terkait juga terus melakukan operasi evakuasi terhadap semua penumpang yang berada di kapal. Ketika Kepala Kantor SAR Surabaya juga terus begitu ya berkoordinasi dari Syah Bandar Tanjung Perak mengenai insiden kapal terbakar tersebut. Nah, tentunya mendengar informasi ini juga nanti akan terus update ke ruang dengar Anda lewat Sumenep Pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Sebaiknya kita tahu mengapa kita mengantuk sesudah makan siang. Jam-jam setelah makan siang biasanya adalah masa-masa yang paling susah dilewati. Walaupun malam sebelumnya kita sudah cukup tidur, tetap saja kita merasa mengantuk. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur siang. Pertama, L-tryptophan. L-tryptophan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niacin, vitamin B. Niacin sendiri akan dipakai untuk membuat serotonin, zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Makanan yang kaya karbohidrat seperti nasi akan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin yang akan menyimpan makanan dalam tubuh. Beberapa asam amino lain yang tadinya terkandung di dalam darah bersama-sama dengan L-tryptophan akan masuk ke dalam sel otot. Akibatnya akan terjadi peningkatan pada konsentrasi relatif L-tryptophan. Akan terjadi peningkatan pada konsentrasi relatif L-tryptophan dalam darah dan serotonin yang terbentuk membuat kita mengantuk. Hal kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar. Apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, terkait dengan kebakaran yang melanda kapal motor penyeberangan KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar kemarin ya pukul 6 hingga pukul 7. Berdasarkan data Badan SAR Nasional, Basarnas, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi malam, total korban KMP Mutiara Santosa 2 yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, yang terdiri dari 227 orang selamat dan 5 lainnya meninggal dunia. Namun belum ada data pasti terkait apakah seluruh korban merupakan penumpang atau juga termasuk awak kapal begitu. Nah, tentu ratusan penumpang yang berhasil diselamatkan saat proses evakuasi menuju Surabaya menggunakan sejumlah kapal, termasuk korban meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Sumeneb pendengar juga menyiagakan 20 unit ambulans di Pelabuhan Kalianget ya sebagai langkah antisipasi. Siaga dari kemarin begitu apabila korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 dievakuasi ke wilayah tersebut. TB Hasnur 26 ini mengevakuasi 66 korban yang terdiri atas 65 selamat dan 1 meninggal dunia, sedangkan Tasko Arafura mengevakuasi 17 korban selamat. Kemudian KM Meratus Project 3 mengevakuasi 14 korban yang terdiri atas 13 selamat dan 1 meninggal dunia. Untuk Perkasa Mas ini mengevakuasi 7 korban selamat, ada SC Alia 17 mengevakuasi 7 korban selamat, Selaras Mas mengevakuasi 7 korban selamat, British Mentor mengevakuasi 2 korban selamat, sedangkan Alkon Daniel membawa 1

korban meninggal dunia. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita saat melakukan perjalanan tidak hanya di darat ya, tapi juga di laut dan termasuk di udara. Dan selanjutnya pendengar, kita juga akan nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai